Peran ini kemudian digantikan oleh Mads Mikkelsen. Dan setelah itu pun Dab juga tampil dalam sejumlah film internasional kayak Minamata dan juga Jane Dubarry. Ia juga menyutradarai film independen Moody, Three Days on the Wings of Madness ya. Dan sekarang karir Dab juga balik lagi berkembang melalui Ebenezer dan film aksi thriller produksi Lionsgate berjudul Day Drinker. Selain Dab juga film ini pun kabarnya bakal dibintangin sama Andrea Riseborough, ada juga Tremel Tillman, Ian McKellen, Rupert Green, dan juga Daisy Ridley, kayak gitu. Ini kabarnya dijadwalkan tayangnya di tanggal 13 November ya. Untuk kamu yang penasaran bakal seperti apa, tungguin aja, jangan lupa untuk nonton ya untuk film Ebenezer yang satu ini. Apalagi kangen banget sama penampilan dari Johnny Depp. Wah, kayaknya mantap banget tuh apa namanya perannya ya.

0: Soal-soal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

Teman Produce, selamat pagi. Kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Dan ada kabar yang cukup membahagiakan ya. Di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini menyambut baik dan menghormati putusan MK ya terkait sisa kuota internet. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Bu Muti Hafid ini mengatakan pihaknya bakal segera menindaklanjuti putusan ini. Hakim MK juga sebelumnya mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi ya untuk menyediain pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan ini bakal tetap aktif dan dapat dipakai gitu. MK juga memerintahkan supaya kuota internet yang telah dibeli pelanggan ini dapat digunakan sampai habis tanpa benar-benar dikenai biaya tambahan. Jadi nggak ada lagi tambahan-tambahan lain gitu ya. Bu Mutia juga menegaskan Komdigi ini akan mempelajari putusan tersebut secara komprehensif. Hal ini pun jadi dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku, teman Pro 2. Diketahui MK ini baru aja memutus gugatan terkait kuota internet ya yang hangus dalam uji materi terhadap UU nomor 6 tahun 2023 ya tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja jadi UU kayak gitu, teman Pro 2. Dan ini juga mengubah ketentuan di UU nomor 36 ya tahun 1999 tentang telekomunikasi gitu. Dan dari putusan inilah akhirnya dikabulkan sebagai gugatan dan menyatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi ini wajib banget menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet ya punya pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan kayak gitu, teman Pro 2. Dan MK juga mengatakan pelindungan terhadap konsumen ini dapat diwujudin melalui berbagai skema, diantaranya akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, ataupun bentuk perlindungan lain yang proporsional kayak gitu, teman Pro 2. Dan putusan ini juga menegaskan kalau pengguna layanan prabayar ataupun pasca bayar yang udah bayar kuota internet tapi belum menghabiskannya berhak untuk memperoleh perlindungan atas manfaat layanan yang telah dibayarkan gitu, teman Pro 2. Dan ini juga komitmennya untuk mengawal implementasi putusan MK ini untuk memastikan hak-hak masyarakat ya sebagai konsumen terlindungi dengan baik, teman Pro 2 ya. Jadi ini akan akan segera direalisasikan. Kemkomdigi juga bakal masih akan ini ya menindaklanjuti putusan MK tersebut, teman Pro 2. Wah, seru banget sih. Jadi kalau misalnya sisa kuota punya kita enggak bakal hangus lagi. Yeay, kuotanya bakal banyak, teman Pro 2 ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita, teman Pro 2, untuk mengetahui perkiraan cuaca dari teman-teman forecaster BMKG. Sudah terhubung untuk pagi hari ini ada Bapak Lutfi. Selamat pagi, Pak Lutfi. Halo Pak Lutfi, selamat pagi. Oh, nampaknya masih belum ada trouble sedikit, teman Pro 2 ya. Kita masih akan coba hubungi. Halo, selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baiklah. Bagaimana kabar Pak Lutfi, sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Safa. Demikian juga kayaknya, walaupun dingin tapi kakuan gitu Mbak ya.
0: Betul Pak, ya Allah. Pagi hari ini dari kemarin malam sih, itu benar-benar anginnya kencang, dingin banget. Saya siaran pakai selimut Pak ini BTW.
1: Siap.
0: Luar biasa, baiklah Pak Lutfi, monggo nih untuk perakiraan Kota Malang, perakiraan cuacanya seperti apa nih Pak hari ini?
1: Baik, terima kasih. Walaupun pagi hari cukup dingin dari tadi malam, angin juga cukup kencang. Apakah hari ini masih terpantau hal yang sama? Berdasarkan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG, khususnya Stasiun Meteorologi Juanda, memang menyebutkan untuk hari ini cuacanya memang dominan cerah berawan dengan disertai hembusan angin yang lebih kencang dari biasanya. Nah, kondisi ini memang lumrah terjadi di musim-musim, di puncak musim kemarau seperti sekarang, bahwa hembusan angin memang cenderung lebih kencang dari biasanya. Dan apakah ini akan terus hanya terjadi di hari ini atau kemarin, ini berdasarkan pantauan kami memang masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Suhu udara diperkirakan cenderung lebih dingin, terutama jika di saat malam hari memang cenderung langit cukup cerah, bahwa tidak ada perawanan yang merupakan menjadi selimut dari bumi kita. Untuk kewaspadaan di pesisir selatan berkisar antara 2 hingga 2,5 meter yang masuk kategori tinggi, sehingga masyarakat yang sedang menikmati suasana pantai harus tetap waspada. Demikian juga masyarakat yang menikmati indahnya dan dinginnya Kota Malang. Tentunya jangan cemas, jangan gelisah, jangan resah, bahwa BMKG akan selalu menemani hari-hari Anda sepanjang hari. Demikian Mbak Safa.
0: Mantap banget. Mungkin ini juga Pak, apa namanya, himbauan untuk teman Pro 2 beraktivitas di luar, karena mungkin kalau siang lumayan panas ya suhu udaranya ya.
1: Ya, untuk suhu udaranya masyarakat masih bisa mengantisipasi, misalkan dengan memakai payung, atau kalau bahasa kekinian menggunakan apa? Sunscreen. Pelindung tabir surya, pelindung tabir surya dengan nilai yang mungkin 50 atau lebih gitu Mbak ya. Yeah. Akan tetapi yang patut diwaspadai untuk masyarakat yang sedang menikmati Kota Malang, Kabupaten Malang dan sekitarnya, itu waspada terhadap potensi lanjutan dari peningkatan kecepatan angin, bahwa kemarin juga terpantau di daerah Batu, bukan karena kecepatan anginnya, tapi karena kondisi pohonnya memang yang sudah lapuk di perakarannya, sehingga terjadi pohon tumbang. Hal-hal seperti itulah yang patut diwaspadai dan patut dicermati, bahwa kita boleh have fun, kita boleh ceria, akan tapi kita harus mengenali potensi-potensi bahaya di sekitar kita saat kita berada. Demikian.
0: Baik, begitu teman Pro 2 ya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Lutfi untuk perakiran cuacanya hari ini. Dan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk jaga ini Pak, kesehatan dan juga vitamin kayaknya Pak ya. Banyak yang kena flu nih Pak.
1: Iya, ya itu harus dijaga. Harus sehat lahir dan batin.
0: Amin, semangat luar biasa. Baik, selamat beraktivitas Pak Lutfi di hari Sabtu ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat bertugas.
0: Baik. Ya, teman Pro 2 barusan aja udah kita ikuti ya untuk perakiraan cuaca hari ini seputaran Malang Raya. Jadi memang suasana-suasana yang dingin ini masih akan tetap berlanjut dengan kecepatan angin ya. Ini juga bakal lebih tinggi dari biasanya gitu ya teman Pro 2. Dan ya masih agak-agak panas seperti biasa, karena kita udah ada di musim kemarau teman Pro 2 ya. Dan tetap waspada juga, kalau bisa jangan parkir mobil dan lain sebagainya di bawah pohon ya, karena takutnya dengan angin yang cukup kencang pohonnya juga lapuk dan lain sebagainya, juga bisa bakal tumbang teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu info lain juga masih bakal aku hadirkan sampai nanti jam 10. Jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oh.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Teman Pro 2 masih ada di Spadia untuk pagi hari ini, dan pastinya ada kabar dari RRI.co.id gitu ya. Dimana kabarnya Save the Children Indonesia ini mengatakan kalau tren kekerasan digital terhadap anak ya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudin melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan Teman Pro 2. Dan pastinya ini dari Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri, ini mengatakan kalau perundungan daring atau cyberbullying dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan juga ekstremisme ini juga meningkatkan resiko terhadap keselamatan anak di ruang digital itu sendiri. Menurut Andri, literasi digital orang tua ini juga masih menghadapi tantangan ya, karena kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama, Teman Pro 2. Ia menambahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan anak ya, PP Tunas, ini juga bisa dikatakan jadi salah satu langkah penting ya Teman Pro 2 untuk mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang lebih aman gitu untuk anak sendiri. Nah, regulasinya juga mengatur pelindungan privasi, pembatasan paparan konten berbahaya, serta upaya untuk mencegah kecanduan perangkat digital sejak usia dini gitu. Dan ia pun juga mengingatkan dampak psikologis kekerasan digital ini dapat menurunkan kepercayaan diri, mengganggu prestasi akademik, sampai memicu perilaku antisosial pada anak. And that's why orang dewasa diharapkan Teman Pro 2 ini untuk aktif banget ya mendampingi dan mengawasi anak saat mengakses internet.

Dan ini juga bisa dikatakan cyberbullying dan lain sebagainya juga bisa dilakukan ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga banget teman-teman. Nah, jangan kemana-mana, infonya bakal aku hadirkan habis ini ya.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

teman Pro 2, as I told you before, kalau misalnya Kementerian PPN atau Bappenas ini menegaskan perlindungan anak di ruang digital jadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan ini udah diintegrasikan ya sama rencana pembangunan jangka panjang nasional dan juga rencana pembangunan jangka menengah nasional melalui pemenuhan hak anak sendiri, teman Pro 2. Jadi ada fungsional perencanaan, perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN, Ade Rati, ini mengatakan memang perlindungan anak di ruang digital ini udah jadi perhatian untuk ke depan sampai 2029 gitu. Ia mengatakan perlindungan anak di ruang digital ini adalah kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, teman Pro 2. Regulasinya sebagai payung hukum juga sudah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bareng dari pemerintah sama masyarakat, teman Pro 2. Jadi harus heksagonal, pentahelix. Di selang ngomong gitu kan. Ia pun juga menambahkan pemerintah udah memasukkan perlindungan anak di ruang digital jadi salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027 gitu. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga dan pengawasan orang tua juga dinilai jadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya, teman Pro 2 ya. Jadi perlindungan anak dari kekerasan digital ini bakal benar-benar bisa berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri, teman Pro 2 ya. Jadi memang kabarnya Kemen PPPA bareng sama sejumlah kementerian dan juga lembaga ini juga udah menjalankan berbagai program ya untuk menghapus kekerasan terhadap anak sendiri, teman Pro 2. Jadi seperti itu. Dan as we know ya, tema Hari Anak Nasional yang beberapa hari kemarin gitu ya, tanggal 23 Juli ini juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlindungan, penelantaran, perkawinan anak hingga ancaman di ruang digital, teman Pro 2 ya. Jadi memang ini adalah salah satu langkah tegas yang benar-benar mantap banget diambil untuk melindungi anak-anak kita sendiri, teman Pro 2 ya. Jadi semoga aja ke depan nggak ada lagi nih cyber bullying dan lain sebagainya ya, atau paparan-paparan negatif untuk anak gitu. Semoga nggak ada, teman Pro 2 ya, dengan regulasi yang udah ditetapkan dan juga udah langkah-langkah yang telah diambil, teman Pro 2. Alright, so jangan kemana-mana, teman Pro 2, pasin terus kamu di sini sampai jam 10 aku bakal hadirkan info lain ya. So keep stay tuned.

Karihu Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Karihu Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Teman Pro 2 jam 9 ini masih barengan sama aku Safa yang bakal nemenin kamu ya. Kalau misalnya biasanya hari Sabtu kita ada Music Planner dari Pro 2 Jakarta, ini ada dialihkan gitu jamnya Teman Pro 2 per hari ini, yaitu Music Planner bakal ditayangkan gitu ya live nanti jam 4 sore seperti itu. Nah, ya pas juga Teman Pro 2 sambil nungguin Music Planner masih nanti banget gitu ya. Ini aku juga masih bakal hadirkan beberapa informasi untuk kamu yang sekarang lagi stay tune Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 ya, selain punya ribuan destinasi wisata indah, Teman Pro 2 as we know Indonesia tuh kaya banget sama warisan budaya bernilai sangat tinggi. Salah satu karya busana terbaik yang menyimpan sejarah panjang dan juga filosofi itu adalah kebaya Teman Pro 2. Jadi bisa dikatakan kebaya itu enggak hanya sekedar pakaian biasa ya, tapi identitas luhur yang mencerminkan keberagaman tradisi di berbagai daerah Nusantara. Setiap wilayahnya itu punya ciri khas tersendiri yang memperkaya keindahan serta pesona budaya tradisional kita ya. Dan salah satunya ini adalah kebaya Labuh Riau. Ini adalah warisan Kesultanan Melayu yang punya ciri khas potongan longgar ya serta menjuntai anggun, di mana busana ini memberikan kesan elegan bagi para pemakainya dalam setiap kesempatan acara adat gitu ya, resmi daerah. Dan ya pasti ada juga kebaya rancongan ya khas Madura. Ini tampil dengan potongan ketat menggantung serta pilihan warna-warna yang berani banget Teman Pro 2. Pakaian tradisional ini biasanya dipaduin barengan sama aksesoris indah kayak perhiasan kalung emas atau juga gelang tangan. Nah, ada juga nih kebaya encim Betawi ya, ini lahir dari akulturasi budaya Tionghoa dan Melayu yang sangat kaya di kawasan pesisir. Hiasan bordir kerancang bermotif flora ataupun fauna berwarna cerah ini juga jadi daya tarik utama yang memikat ya. Dan dari peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 Teman Pro 2 ya, ini masyarakat diajak untuk menumbuhkan semangat pelestarian budaya bangsa secara konsisten. Usaha ini pun bertujuan untuk mengenalkan keindahan pesona kebaya Indonesia ke dunia ya, ke tingkat mancanegara secara lebih luas lagi. Dan dengan mengusung semangat berani berbudaya dan bangga berkebaya, bisa dikatakan identitas warisan leluhur ini bakal terus lestari Teman Pro 2 sepanjang masa. Dan generasi muda for sure ini juga diharapkan bakal terus mengenakan busana ini agar kebaya juga selalu hidup di tengah perkembangan zaman. Jadi emang seru banget ya Teman Pro 2, di acara formal bisa banget pakai kebaya ya, apalagi sekarang modifikasinya juga cukup banyak banget Teman Pro 2. Jadi ini adalah salah satu kebaya adalah busana tradisional kita yang kaya banget akan filosofi budaya kita. Oke deh, so jangan kemana-mana Teman Pro 2, pasti terus kamu stay tune. Kita bakal masih ngobrolin tentang budaya dan juga mungkin pariwisata. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan first share informasi seputar budaya lain, ini datang juga dari UNESCO yang secara resmi udah natapin pantun jadi warisan budaya tak benda dunia yang sangat membanggakan ya seluruh rakyat bangsa Indonesia kita. Pengakuan internasional ini menegaskan keindahan sastra lisan Melayu yang kaya pesan moral dan juga kearifan lokal bernilai sangat tinggi. Tradisi lisan ini tumbuh subur di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya wilayah dengan akar budaya Melayu yang sangat kuat ya. Jadi masyarakat menggunakan pantun dalam pergaulan sehari-hari, upacara adat perkawinan, hingga musyawarah penyelesaian berbagai masalah di lingkungan warga kampung sendiri. Kekuatan utama pantun itu terletak di kemampuan menyampaikan pesan moral secara halus tanpa kesan menggurui para pendengarnya, teman Pro 2. Dan sampiran serta isi jadi jembatan penghubung antara keindahan alam sekitar ya dengan nilai luhur kehidupan manusia yang terus diwariskan. Upaya pelestarian tradisi pantun pun juga diperkuat melalui festival budaya rutin dan lomba di berbagai daerah seluruh wilayah Nusantara. Sekolah juga mengenalkan struktur pantun ya, supaya generasi muda ini memahami nilai budaya mendalam di balik setiap baitnya. Dan memasuki era digital saat ini, generasi muda juga berhasil, teman Pro 2, menghadirkan pantun lewat berbagai konten media sosial yang sangat menarik. Inovasi kreatif berupa video dan juga ilustrasi digital ini membuat tradisi kuno ini terasa semakin relevan untuk anak muda saat ini. Pengakuan UNESCO turut memperluas peran pantun sebagai daya tarik utama di sektor pariwisata budaya nasional yang potensial banget. Dan para wisatawan juga gak hanya menyaksikan pertunjukan seni, tapi juga diajak belajar menyusun bait pantun yang kaya akan makna, teman Pro 2 ya. So I just really happy so that UNESCO benar-benar officially ini ya teman Pro 2 menetapkan pantun menjadi salah satu budaya tak benda dunia. Asik. Alright, apalagi nih yang kira-kira bakal diakui lagi sama UNESCO. Kita akan tungguin teman Pro 2, karena Indonesia as we know banyak banget budaya-budaya yang cukup keren ya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

teman Pro 2 yang pasti udah hampir jam 10, saatnya Safa untuk undur diri. Thank you banget untuk kami yang udah stay tune ya di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 10 pagi di Pro 2 Hitlist, nanti teman Pro 2 bakal ada Dila yang nemenin kamu. So, selamat menikmati weekend kamu, teman Pro 2. Have a great day aja. Semoga planning-planning kamu hari ini bakal berjalan dengan mulus ya. Okay, so don't go anywhere. Enjoy your programs.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Probolinggo memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir dengan menanam 500 bibit mangrove di Desa Duta, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan digelar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, di mana Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ning Umi Hanifah Fahmi AHZ, mengatakan pelestarian lingkungan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah, dunia, usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat ini menjadikan kunci untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir, di mana Ning Umi juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk membangun budaya peduli lingkungan melalui kebiasaan sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah dari rumah, serta menjaga kebersihan laut. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, kegiatan analisis karakteristik sampah atau AKSA yang dilaksanakan di kawasan RT 04 RW 13 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya resmi berakhir pada hari Kamis 23 Juli 2026. Selama 8 hari sejak 16 hingga 23 Juli 2026, sebanyak 50 rumah tangga berpartisipasi dalam memilah dan mengumpulkan sampah rumah tangga untuk dianalisis komposisi dan karakteristiknya. Di mana AKSA merupakan bagian dari program Kampung Mozaik atau Mission of Zero Plastic Leakage yang diinisiasi oleh Ekoton bersama dengan para mitra untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai, khususnya di kawasan Kali Tebu. Oleh kegiatan ini, setiap rumah tangga diminta untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, plastik, kertas, logam, kaca, tekstil, popok sekali pakai, serta residu. Di mana seluruh sampah kemudian nantinya akan ditimbang dan dicatat setiap harinya untuk memperoleh data timbulan sampah rumah tangga dan mengetahui potensi pengurangan sampah dari sumber. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
4: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Atlas kali ini. Dan seperti biasa di jam 10 Dila bakal putarkan sebuah musik aktif, di mana di hari ini lagu yang bakal Dila putar adalah lagu dari Perum Selatan yang judulnya adalah Gubuk Derita teman Pro 2. Di mana Gubuk Derita ini merupakan sebuah grup musik ya, hasil dari inkubasi kreatif Kemenecraft di Merauke, yang akhirnya ini sukses merilis single perdananya yang berjudul Perum Selatan. Di mana lagu Perum Selatan ini juga mengisahkan ya tentang kekaguman nih kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dan dengan bawakan genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita ini berharap ya bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya teman Pro 2, langsung aja dilaporin, ini dia lagunya.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Ya teman Pro 2, lagu dari Tensi dan Jamesy ya, Bintang 5, jadi lagu pembuka kita nih di Pro 2 kali ini. Dan seperti biasa, aku mau ngajakin kamu untuk gabungan gitu ya teman Pro 2. Yang mau request lagu bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-6879, atau bisa langsung aja drop requestan kamu di Instagram @pro2mlg. Nah, ini udah ada yang bergabung teman Pro 2, langsung aja dilasapa dulu gitu ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Faris.
1: Selamat pagi menjelang siang Kak Dila.
0: Lagi kita ketemu lagi ya Mas Faris.
1: Iya, aduh kayaknya seneng gitu kalau ada Kak Dila ya.
0: Kenapa tuh? Karena bisa ngobrol ya.
1: Iya, bisa ngobrol. Karena kalau sama Kak Bagas, saya udah benar-benar ngotot banget. Ternyata nggak rezeki.
0: Betul. Ini ya belum waktunya ya, nggak pas ya. Waktunya mungkin ya Mas.
1: Iya itu kayak kurang pas banget gitu. Padahal aku udah benar-benar mengutamakan bener ini.
0: Ya mungkin semoga besok-besok ada rezeki gitu ya Mas Faris bisa ngobrol langsung sama Mas Bagas gitu. Mas Faris hari ini
1: ngomong-ngomong Mas Bagasnya libur ya atau mungkin lagi nanti sore atau malam gitu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu ditunggu aja ya Mas Faris. Tetap keep stay gitu. Tune aja di 87.9. Jadi biar Mas Faris juga tetap dengerin kita. Jadi ya
1: gitu. Oh, tapi kayaknya kemarin sore kayaknya Kak Dila ya.
0: Kemarin
1: sore. Oh iya. Habis Kak Dila kan.
0: Terus betul.
1: Lanjut sorenya, terus itu pun aku juga sempat salam-salam di perempat sih di Mbak Yaya.
0: Iya, sebelumnya Mbak Yaya gitu ya Mas Faris.
1: Iya, sekarang jadi Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Kalau di sini dulu Kak Ima.
0: Mas Faris hari ini mau dengerin lagu apa nih spesial di hari weekend?
1: Wah, ini benar-benar dingin sekali nih Kak.
0: Iya benar.
1: Dari Kak Dila ya.
0: Tadi pagi itu 16 derajat Mas Faris.
1: Oh gitu.
0: Di Malang, di kota Malang ya. Di kota Batu.
1: Sampai-sampai aku bikin status, wah anyep sekali hawanya.
0: Anyep banget sampai ya Mas Faris ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Kebetulan tangan-tangan juga ikut anyep. Terus ini tadi sampai pakai kas kaki tuh jam segini.
0: Iya betul. Itu bisa satu cara buat biar menghangatkan badan gitu ya Mas Faris.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Bener-bener kayak berasa kayak ke Bromo gitu.
0: Iya bener, karena memang deket ya Mas Faris.
1: Iya.
0: Oke, di hari yang sangat dingin ini Mas Faris mau dengerin lagu apa
1: lagunya,
0: nih?
1: Lagunya ini enggak tahu udah disiapin apa belum ya lagunya Ibjitaf yang baru.
0: Ibjitaf yang baru ini ada yang sama Hindia
1: mungkin
0: kah?
1: Mungkin di depan Buram belum
0: mungkin
1: ada.
0: Mungkin di depan Buram masih belum ada Mas Faris. Adanya yang sama belum. Hindia. Masih ada Cahaya yang terbaru di sini.
1: Oh, itu masih ada Cahaya. Enak tak lagunya?
0: Nah, nanti kita dengerin bareng aja.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh. Itu
1: ini
0: aja ya.
1: Rekomendasinya Kak Dila Fadila.
0: Oke, okay.
1: Ya.
0: Karena ini juga feature-nya juga enggak main-main sama Hindia Mas Faris.
1: Oh iya, iya.
0: Ya. Menarik
1: iya
0: banget sih. Ya.
1: Tapi memang kebanyakan enak-enak semua kok ya kalau
0: betul.
1: Jadi Ibjitaf gitu ya.
0: Iya, siapa yang enggak tahu Ibjitaf gitu ya Mas Faris ya. Untuk
1: betul.
0: Salamnya Mas
1: apalagi
0: Faris.
1: Apalagi dengan lagunya yang terkenal apa Sedia Sebelum Hujan itu ya.
0: Sedia payung sedia. Sedia aku sebelum hujan. Betul. Itu udah cukup lama ya lagunya Mas Faris ya.
1: Iya, tahun kemarin itu ya.
0: Betul. Salamnya Mas Faris.
1: Ya. Sekarang salamnya untuk Pak Suranto ya.
0: Pak Suranto.
1: Mumpung belum disenggol duluan.
0: Jadi buat Pak Suranto.
1: Kemarin sempat ini kan, aku belum sempat sebut nama, ternyata Pak Surantonya udah duluan.
0: WA dulu ya. Salam
1: iya,
0: buat Mas Faris.
1: Betul. Terima kasih pokoknya yang selalu kirim salam buat aku Pak Suranto ya.
0: Siap. Ada
1: juga,
0: lagi?
1: Ya spesialnya buat Kak Taufik Misbun yang sekarang lagi apa? Lagi sama si kecil
0: betul.
1: Para si kecil ya yang ada di sana di perempat ya.
0: Lagi
1: ya.
0: Dongeng anak ya.
1: Oh iya benar betul. Lagi dongeng anak. juga buat Kak Bagas, juga buat Kak Haji. Oh iya Mas Haji ngomong-ngomong barusan ini ya Kak Dila ya kabarnya ya.
0: Apa?
1: Barusan menikah lagi ya katanya ya.
0: Iya kemarin.
1: Iya, semoga sukses deh ya Mas Haji.
0: Amin,
1: ya.
0: Semoga sakinah mawaddah warahmah.
1: Sakinah mawaddah warahmah, betul.
0: Siap.
1: Nanti pastinya kalau orangnya siaran aku kirimi di Pro 1 lagunya apa-apa payung teduh yang akad gitu.
0: Oke,
1: ya,
0: asik. Gue nanti siang ya Mas Faris ya.
1: Siap. Okay, nanti okay. Pasti gabungan kok ya.
0: Oke, okay, siap. Okay. Terima kasih ya Mas Faris.
1: Terima kasih ya Kak Dila.
0: Siap, sehat-sehat selalu Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, teman Pro 2 tadi udah Mas Faris udah gabungan gitu ya. Buat kamu yang mau gabungan juga bisa banget langsung aja telepon di WhatsApp Pro 2 ya di nomor 081 55 6879. Jadi langsung aja Dila puterin ini lagu requestan dari Mas Faris ya. Ada It Gitaf dengan Hindia. Judulnya adalah Masih Ada Cahaya. Enjoy teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari Asia Keva ya, Baby July, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu ya yang lagi tune in di siang hari ini, teman Pro 2. Dan ngomongin tentang event di bulan Juli gitu ya, teman Pro 2, buat kamu nih para penggemar musik jazz, siap-siap aja teman Pro 2, karena BRI Jazz Gunung Bromo ini siap kembali menyapa kamu di tengah sejuknya udara pegunungan Bromo dengan pengalaman yang bakal gak terlupakan, teman Pro 2. Dan BRI Jazz Gunung Bromo juga akan jadi rumah gitu ya bagi pertemuan musik, alam dan juga budaya dalam satu pengalaman yang gak akan kamu temukan di tempat lain. Untuk tanggalnya ini udah dimulai dari kemarin ya, tanggal 24 sampai nanti hari ini terakhir di tanggal 25 Juli 2026, tempatnya di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, dengan line up spesial banget teman Pro 2. Ada Bilal Indrajaya, ada Isyana Sarasvati, ada Ali Littlefinger, ada Batavia Collective, ada Kevin Yusua Big Sick featuring Nesia Ardi, ada Bromo Jazz Camp, ada Watchdog, ada Simon Pratiko, Java Collective featuring Sri Hanuraga dan juga Kevin Yosua, ada Putato featuring Caitlin, ada Indra Lesmana, LLW featuring Eva Celia, ada juga Teza Sumendra teman Pro 2 berserta Ring of Fire featuring Simon Pratiko dan Sri Hanuraga. Gimana para line up ini juga luar biasa ya, udah siap banget nih buat meramaikan panggung BRI Jazz Gunung Bromo di tahun ini teman Pro 2. Jadi buat kamu ya teman Pro 2, siapin aja jaket tebal kamu, karena kan emang tempatnya di Gunung Bromo gitu, jadi dingin banget teman Pro 2. Kamu bisa ajak juga orang-orang terdekat kamu, bisa keluarga, bisa teman, dan bisa menikmati 2 hari penuh musik berkualitas di bawah langit Bromo. Untuk tiketnya sendiri bisa dibeli di seketiket.com. Dan untuk info lebih lanjut, kamu bisa langsung aja kunjungin Instagram dan TikTok di @jazzgunung, dan di websitenya ada di www.jazzgunung.com. Teman Pro 2. Sampai jumpa di BRI Jazz Gunung Bromo tahun ini. Indahnya jazz, merdunya gunung.

0: WFM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
0: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku mau baca ini requestan yang udah masuk baik di Instagram maupun dari WhatsApp Pro 2 gitu ya. Yang pertama ini dari sales.fm teman Pro 2. Happy Weekend, mau request lagu Hacunya Salma Salsabil. Terima kasih. Sama-sama. Ya, abis ini aku puterin lagunya Hacu by Salma. Terus ada juga nih dari in.blue1 ya. Pagi kak, mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Waduh, gak tahu ya salah apa ya. Makasih, sama-sama ya in.blue1. Nanti aku puterin lagunya buat kamu. Terus nanti ini ada juga dari Nabella, hanya banyak banget, ada angka 7 di belakang. Request lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Terus dari WhatsApp Pro 2 ya, teman Pro 2 ini ada dari siapa ini kaknya? Oh, enggak ada namanya. Belakangnya 67. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia. Oh, dari Zulia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiar dan juga Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RR Digital ya, Kak. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Zulia udah request. Dan benar banget, kamu bisa juga ya dengerin Pro 2 enggak cuma di wilayah Malang Raya aja, teman Pro 2 bisa juga dari aplikasi atau website rri.co.id dan juga RR Digital, teman Pro 2. Oke deh, langsung aja dilaporin lagu pertama, ada Salma Salsabil dengan Hacu.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Angie Carvalho ya, judulnya Remuk, requestan dari Kak Zulia di Jakarta. Baru aja nih dilaputerin spesial buat Kak Zulia yang lagi tune in di era digital gitu ya Kak Zulia. Anyway teman produa, aku ada informasi menarik ya nih dari YouTube. Kabarnya resmi memperbarui aturan monetisasi program mitra YouTube atau YouTube Partner Program atau YPP gitu ya. Dimana lewat kebijakan baru ini, nantinya sejumlah konten yang berbasis AI ini dinilai minim usaha karena kan tinggal ngetik prompt gitu ya teman produa, dan kurang original, tidak lagi memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari platform. Dan melalui pembaruan kebijakan ini, YouTube juga menjelaskan nih di mana penggunaan AI tetap diperbolehkan teman produa sebagai alat bantu kreatif aja. Tapi untuk konten yang diproduksi secara massal menggunakan template yang sama, hanya mengulang format serupa atau sekedar mereproduksi konten tanpa nilai tambah, ini bisa kehilangan akses untuk dimonetisasi. Dan gak cuma itu aja ya teman produa, untuk video tutorial yang hanya menyalin konten dari orang lain tanpa adanya unsur originalitas juga ada risiko ya tidak lolos YPP. Dimana hal yang sama juga berlaku untuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi penonton seperti video penyelamatan hewan yang direkayasa demi mengejar jumlah penayangan teman produa. YouTube juga membatasi ya monetisasi untuk para konten, untuk konten nih yang menggunakan persona AI atau representasi seseorang guna membahas untuk topik sensitif seperti keuangan, hukum, kesehatan, dan juga medis. Dimana menurut YouTube, perbaruan ini juga dilakukan ya untuk memastikan program monetisasi ini bisa lebih fokus lagi pada konten yang original, yang kreatif, dan memberikan nilai tambah bagi para penonton teman produa. Aku setuju banget ya teman produa, karena banyak banget nih akun-akun konten kreator nih yang kayak cuma bermodalkan AI gitu ya, cuma ngetik di prompt terus langsung diupload. Ada juga yang kopas reupload gitu ya konten orang lain tanpa sepengetahuan, jadi mengambil keuntungan dari apa yang udah dilakukan orang lain gitu ya teman produser. Rasanya juga nggak adil gitu ya. Ya semoga kebijakan ini juga bisa diterima masyarakat seluruh atau pengguna YouTube gitu ya teman produser. Oke deh teman produser, jangan kemana-mana, abis ini Dila bakal bacain lagi ya request yang udah masuk di Instagram dan juga WhatsApp produser. Jadi buat kamu yang mau request bisa langsung aja sebelum jam 11 berakhir, bisa di WhatsApp Produa ya 081-555-6879 atau bisa langsung aja ketik, oh bukan ketik, isi ya di Instagram @produamlg.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: K-pop, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hitlist.
2: Ya selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku mau bacain lagi nih requestan yang udah masuk. Ada dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Lara, selamat siang. Aku mau izin request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire aja. Oke, terima kasih Kak Lara ya udah request terus di Pro 2 Hitlist. Abis ini aku puterin lagunya buat kamu Kak Lara. Kemudian next di Instagram ada dari Kak Farishah underscore Naura 08 teman Pro 2 request lagunya Cajil by Nabila Takiyah. Ada juga Kak Zatia Pinovic request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Terus yang dari WhatsApp lagi, halo kakak, aku Noxe, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Soalnya buat Maria, semangat terus kerjanya sayang. Woy, semangat ya Maria kerjanya. Love you so much. Dan buat kakak penyiar, semangat terus siarannya kakak. Maaci banyak. Terima kasih sama-sama ya Kak Noxe, ditunggu lagunya Sumpah Mati by Selena. Tapi yang pertama aku puterin dulu lagu dari Kak Lara ya, yaitu Olivia Rodrigo dengan Vampire.

0: Kok keren.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Teman terbaik

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
0: handphone
1: keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak baunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Ya teman berdua, sebuah lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto ya, Sumpah Mati, requestan dari Kak Nokse. Ini baru dilaporin spesial buat Kak Nokse yang lagi tune in gitu ya di siang hari ini teman berdua. Anyway, di Produ At Least info terakhir ini datang dari Sam Smith teman berdua, yang kabarnya kembali nih merilis single terbarunya ya berjudul Oh Mother sebagai pemanasan untuk menuju album terbarunya yaitu Hazel Eyes yang nantinya akan dirilis di tanggal 21 Agustus 2026 teman Pro 2. Dan lagu ini juga akan menghadirkan nuansa yang lebih emosional gitu ya, dengan mengangkat kerinduan pada sosok ibu sebagai sumber kekuatan di tengah rasa kecewa dan juga pengkhianatan. Nah, menariknya lagi nih, teman Pro 2, Sam Smith juga bakal collab gitu ya sama The Two City Chorus, yaitu sebuah paduan suara yang beranggotakan 28 orang yang membuat lagu ini juga terdengar semakin megah ya, dengan emosi juga. Dengan perpaduan instrumen live, ada sentuhan orkestra, ada vokal yang kuat juga, lagu Oh Mother ini bakal jadi salah satu karya paling personal dari Sam Smith. Dan semoga lagu ini juga bisa menyentuh hati para pendengar gitu ya, dan juga jadi reminder juga ya teman Pro 2 tentang besarnya kasih sayang serta kekuatan yang diberikan sama sosok seorang ibu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, abis ini dia juga masih bakal ya nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Dan selamat siang teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Santai Siang Muda Kreatif kali ini teman Pro 2. Aku bakal hadirkan informasi ya seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Dimana informasi pertama ini datang dari pelaku UMKM di Kota Malang teman Pro 2, dimana Dinas Koperasi Perindustrian dan juga Perdagangan ini mendukung penuh ya penyelenggaraan Malang City Expo 2026 sebagai sebuah ajang ya untuk bisa memperluas pasar sekaligus mendorong pelaku usaha untuk naik kelas. Dan pameran ini juga menghadirkan berbagai produk UMKM dan koperasi dari Malang Raya gitu ya, hingga ada juga beberapa dari luar daerah teman Pro 2. Dan dengan mayoritas transaksi ini sudah menggunakan sistem pembayaran digital yaitu QRIS gitu ya. Dan selain mempermudah transaksi, penggunaan QRIS ini juga diharapkan bisa membantu nih para pelaku UMKM untuk bisa membangun rekam jejak keuangan yang bisa membuka akses pembiayaan di masa depan. Dan harapannya teman Pro 2, semoga Malang City Expo 2026 ini bisa memperkuat gitu ya ekonomi kerakyatan, bisa memperluas peluang usaha dan juga bisa semakin mengukuhkan Kota Malang ini sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi menarik lainnya ya buat kamu di siang hari ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: FM, teman terbaik kamu.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mau dua kalau mau di Ayunda tiba-tiba cinta datang gitu ya. Nah ini tiba-tiba ada workshop 92, salah satunya ada workshop UMKM cerdas digital gitu ya di Malang City Point. Dimana dalam rangka mendorong UMKM biar semakin siap lagi nih bersaing di era digital dan dari Kementerian UMKM bersama dengan Diskopinda Kota Malang ini menggelar sebuah workshop yaitu UMKM cerdas digital di Malang City Point yang diikuti pelaku UMKM serta perwakilan dari Koperasi Desa Merah Putih dari Malang Raya Teman Pro 2. Di dalam kegiatan ini ya, para peserta diajak nih buat memanfaatkan media sosial, marketplace hingga teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memperkuat promosi dan memperluas jangkauan juga untuk pemasaran produk. Selain itu, para pelaku juga pelaku UMKM ya, ini juga mendapatkan informasi mengenai akses pembiayaan, tentang pengembangan kapasitas usaha hingga pentingnya membangun jejaring bisnis Teman Pro 2. Dan harapannya ya melalui kegiatan ini UMKM di Malang Raya juga semakin adaptif lagi nih terhadap perkembangan teknologi dan bisa meningkatkan daya saing dan terus bisa berkembang gitu ya hingga bisa menembus pasar yang jauh lebih luas lagi Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dile masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 2 siang. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: shout it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan media ini tutup di

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Ya, selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Santai Siang Muda Kreatif hari ini, di mana informasi terakhir untuk Santai Siang Muda Kreatif datang dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital, di mana pemerintah ini terus memperkuat gitu ya langkah untuk menuju ekonomi digital yang lebih maju. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini menegaskan ya bahwa regulasi ini enggak cuma berfungsi sebagai aturan aja teman Pro 2, tapi juga harus bisa mendorong inovasi gitu ya, bisa memberikan kepastian juga bagi para investor dan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan salah satu langkah yang udah dipersiapkan adalah adanya regulasi nih terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mulai dari peta jalan hingga pedoman etika penggunaan AI, di mana pemerintah ini juga terus mendorong gitu ya lahirnya lebih banyak lagi talenta digital melalui berbagai program pengembangan, biar nantinya bisa menciptakan juga ya inovasi dan nilai ekonomi baru teman Pro 2. Ya, harapannya semoga ekosistem digital ini juga semakin kuat gitu ya teman Pro 2, bisa melahirkan lagi perusahaan-perusahaan inovatif serta bisa membuka lebih banyak peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi di masa depan teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila masih bakal nemenin kamu nanti di jam 1 ya dengan informasi seputar dunia olahraga. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya. Di santai siang hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu nih para penggemar musik jazz gitu ya, siap-siap aja teman Pro 2 karena ini ada sebuah event seru gitu ya. Ada BRI Jazz Gunung Bromo yang siap kembali untuk menyapa kamu di tengah sejuknya udara pegunungan Bromo dengan pengalaman yang gak bakal terlupakan teman Pro 2. Dari BRI Jazz Gunung Bromo juga akan jadi rumah gitu ya bagi pertemuan musik, alam dan juga budaya dalam satu pengalaman yang gak bisa kamu temukan di tempat lain. Untuk harinya sendiri ini udah dimulai dari kemarin ya tanggal 24 dan hari ini hari terakhir di hari kedua di tanggal 25 Juli, tempatnya ada di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo. Ada line up spesial yang bakal menanti kamu gitu ya. Ada Bilal Indrajaya, ada Isyana Saraswati, ada Ali Little Finger, ada Batavia Collective, ada Kevin Joshua Big Six featuring Nesia Ardi, ada Bromo Jazz Camp, ada Watchdog juga teman Pro 2, ada Simon Pratiko Java Collective featuring Sri Hanuraga dan juga Kevin Joshua, ada Putato featuring Caitlin, ada Indra Lesmana LLW featuring Eva Celia dan juga Teza Sumendra, serta ada juga Ring of Fire ya featuring Simon Pratiko dan Sri Hanuraga, dimana para line up yang luar biasa ini juga udah siap banget ya untuk meramaikan panggung BRI Jazz Gunung Bromo di tahun ini teman Pro 2. Jadi tanpa lama-lama langsungin aja ya teman Pro 2, kamu siapin jaket tebel kamu. Kamu bisa juga ajak orang-orang terdekat kamu dan menikmati 2 hari penuh musik berkualitas di bawah langit Bromo. Untuk tiketnya sendiri teman Pro 2 kamu bisa beli ya di seketika.com. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa langsung aja kunjungi Instagram dan juga TikTok di @jazzgunung atau di website ada di www.jazzgunung.com teman Pro 2. Sampai jumpa di BRI Jazz Gunung Bromo tahun ini dan indahnya jazz merdunya gunung.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya

Ya, teman berdua sebuah lagu dari Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia gitu ya. Terlukis indah. Baru aja nih Nila puterin buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini, teman berdua. Dan ngomong tentang terlukis indah ya, semoga hasil pertandingan di grup A Piala Presiden ini juga bakal terlukis indah gitu ya, teman berdua. Jadi buat kamu nih para pecinta bola, di mana ada Piala Presiden ya, ini resmi bergulir mulai hari ini, teman berdua, dengan ada dua pertandingan seru nih di grup A, di mana laga pembuka ini akan mempertemukan DPMM Brunei Darussalam melawan dengan Tampines Rover ya dari Singapura pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan duel yang paling dinanti juga nih antara Persib Bandung menghadapi Arema FC, teman berdua. Untuk jamnya sendiri ini di jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Untuk lokasinya sendiri ini digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, di mana pertandingan ini juga jadi awal ya persaingan. Ada 8 tim dari berbagai negara Asia Tenggara yang memperebutkan gelar juara Piala Presiden 2026. Dan semoga para supporter juga tentu berharap gitu ya, teman berdua, untuk tim favoritnya ini bisa mengawali turnamen dengan hasil yang positif dan bisa melangkah jauh lagi hingga bisa menuju ke babak final. Dan semoga aja seluruh pertandingan bisa berlangsung seru, suportif juga, dan bisa jadi hiburan gitu ya bagi para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia gitu, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih akan hadirkan informasi olahraga menarik lainnya buat kamu di siang hari ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Kenapa nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman berdua, kalau tadi informasi olahraganya dari sepak bola gitu ya. Nah selanjutnya ini datang dari dunia voli teman berdua, dari Mas Voli Putra Indonesia ya. Ini kabarnya akan siap untuk menghadapi Vietnam pada babak semifinal Leg 2 Southeast Asian V Cup gitu ya 2026 yang akan digelar malam ini teman berdua di Jakarta International Velodrome, di mana pertandingan ini akan dijadwalkan berlangsung di jam 19 waktu Indonesia Barat ya, dan bisa kamu saksikan secara langsung melalui Moji TV. Nanti Indonesia juga akan melaju ke semifinal gitu ya sebagai juara Pool A setelah meraih kemenangan atas Kamboja dan juga Filipina. Sementara untuk Vietnam ini lolos dengan status runner up Pool B, di mana pertemuan ini juga sekaligus jadi ulangan semifinal leg pertama gitu ya, di mana Indonesia ini berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Dan semoga timnas voli Indonesia ini juga bisa kembali tampil maksimal lagi gitu ya, teman berdua, bisa meraih kemenangan juga dan bisa mengamankan tiket menuju ke partai final Southeast Asia Cup kelima 2026 teman berdua. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, jangan lupa nanti malam ya di jam 7 malam teman berdua, di kamu bisa nontonnya di Moji TV.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seribu kali Bagia Indrawari teman Pro 2 ngomentang seribu kali ya. Ini LeBron James kalau misalkan dikasih kesempatan seribu kali juga pasti bakal tetap main basket gitu ya teman Pro 2. Gimana kabar terbaru dari LeBron James ya, yang dipastikan akan berseragam Philadelphia Sixers di musim depan nih setelah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta. Di mana keputusan ini juga sekaligus menepis rumor pensiun gitu ya setelah 8 musim membela Los Angeles Lakers, karena LeBron juga menegaskan ya kalau dirinya ini masih memiliki semangat untuk tetap bersaing dan juga membantu membawa Sixers untuk meraih gelar juara teman Pro 2. Untuk Philadelphia sendiri juga jadi tim keempat ya yang diperkuat sama LeBron sepanjang karirnya. Dan setelah sebelumnya nih membela Cleveland Cavaliers, Miami Heat dan juga Los Angeles Lakers. Meskipun menyebut kontrak ini mungkin jadi yang terakhir nih dalam karirnya, tapi LeBron juga mengaku masih mencintai basket dan ingin terus memberikan yang terbaik teman Pro 2 di lapangan. Ya semoga perjalanan baru dari LeBron juga bisa jadi sebuah hal yang seru gitu ya teman Pro 2. Bersama dengan Philadelphia Sixers menjadikan penutup karir yang manis dan juga kembali menghadirkan prestasi di NBA. Oke deh teman Pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila buat kamu di santai siang kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 2 bakal ada Indonesia Top 20 produksi Radio Republik Indonesia Malang, dilanjutkan dengan ada International Top 20 produksi RRI Malang juga. Kemudian di jam 4 nanti bakal ada Music Planner yang akan dirilekan langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di jam 5 sore bakal ada Bagas yang bakal nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, dilamit undur diri teman Pro 2, have a great weekend gitu ya, dan sampai jumpa, bye.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 kembali lagi bersama Bagas di sore hari ini. Selamat sore, selamat berakhir pekan Teman Pro 2. Dan kembali lagi di Indonesia Top 20. Kali ini bersama Bagas Teman Pro 2 ya. Kali ini sudah ada yang berhasil masuk di New On Chart Teman Pro 2. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dari label Mas Pam Company LTD Teman Pro 2. Oke deh, langsung aja Teman Pro 2 kita dengerin. Dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Enjoy!
1: X20.

17. Ada Teh Hijau dari Tulus yang sempat naik satu peringkat di minggu ini di posisi 18. Dan ada Seribu Kali dari Giao Indrawari dengan posisi 17. Terus ada di posisi 16 Teman Pro 2 Gurun Hujan dari Juicy Luisi Teman Pro 2 ya. Dan di posisi 15 ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Oke, langsung aja Teman Pro 2, kita dengerin beberapa lagu yang udah kita present tadi ya, spesial buat kamu Teman Pro 2 di Indonesia Top 20 kali ini.

Baru aja teman Pro 2 kita dengerin Cinta Mati di posisi ke-14 dari Ardita. Ya, dan kali ini kita akan nge-present juga teman Pro 2 untuk posisi ke-13 ada Kita Apa dari Fight teman Pro 2 yang berhasil naik satu peringkat yang kemarin di minggu lalu ya. Ini ada di posisi 14, kali ini naik satu peringkat nih. Dan ada seketika di posisi ke-12 teman Pro 2 dari Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini teman Pro 2. Sebuah kolaborasi ya ini ya teman Pro 2 ya. Di posisi 11 ada Terbelah Jadi dari Gloria Jessica and Ade Govinda teman Pro 2. Lalu di posisi 10 teman Pro 2 ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones teman Pro 2. Tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagunya. Mix 13.

Mela Cipta yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu. Dan kali ini di posisi 8 ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve. Terus di posisi 7 ada Silaun Seven dengan Sederhana yang berhasil naik satu peringkat juga, Teman Pro 2. Di posisi ke-6 ada Semusim dari Toh Pati featuring Nadif Basalamah. Untuk posisi ke-5 ada Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini. Langsung aja kita dengerin untuk beberapa chart yang udah aku sebutin spesial buat kamu di sore hari ini, Teman Pro 2. Mix.

kita dengerin posisi keempat ada dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan untuk posisi ketiga ada Kawin Lari dari Marion Jola featuring Rayi Putra. Dan posisi runner-up diisi oleh Nostalgila dari Divki Khalif yang berhasil naik satu peringkat di minggu ini, teman berdua ya. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu tersebut. Enjoy! Mix.

Sebelum aku sebutin untuk jawara di minggu ini, aku mau dengerin lagi teman Pro 2 recap dari Indonesia Top 20 di minggu kali ini sebelum kita menuju ke sang juara di minggu kali ini, teman Pro 2.

Akhirnya kita sampai di Jawara di minggu kali ini. Teman Pro 2 ada dari Bilal Indrajaya dan juga Maudi Ayunda dengan lagu Kau, yang sudah naik satu peringkat dari posisi 2 di minggu lalu, sekarang akhirnya menjadi Jawara di minggu ini. Langsung aja kita dengerin Teman Pro 2 Jawara di minggu ini. Ada Kau dari Bilal Indrajaya dan juga Maudi Ayunda. Mix 1

Akhirnya Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda ini bisa menduduki posisi jawara ya teman Pro 2 ya, setelah menyingkirkan ada yang keluar dari pekan ini, ada kacamata dari Afgan ini keluar di minggu ini teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat para manajemen artis dan juga label yang sudah bekerja sama. Ada Mas Pam Company LTD, ATI Rising, Tulus Music, Emotion Entertainment, Hits Records aka Entertainment, ada RVAS Music, My Music Records, ada Sony Music Entertainment, Hits Records, WEDA Official Record Indonesia, Hits Records, It Gitaf Music, Universal Music Indonesia, Musica Studios, Trinity Optima Production. Dan mohon maaf buat label yang belum tersebut, terima kasih untuk supportnya para manajemen artis dan juga label yang sudah bekerja sama. Dan sebelum Bagas pamit, aku juga mau ngucapin selamat berakhir pekan buat teman Pro 2 ya. Dan nanti setelah ini akan ada Top 20 Manca bersama Safa, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: ...87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar untuk sore hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan semoga di weekend kali ini banyak hal baik terjadi dan udah ada planning gitu mau ngapain aja. Karena kalau misalnya weekend gak ngapa-ngapain gitu, kayaknya ada yang kurang gak sih teman Pro 2, ya kan? Oke deh, kita udah gak kerasa ya di hari Sabtu terakhir bulan Juli. Semoga aja bulan Agustus nanti bakal banyak hal baik terjadi teman Pro 2 ya. Yes, kita ada di Top 20 Manca untuk edisi kali ini dan masih bareng sama Safa juga yang bakal nemenin kamu di Top 20 Manca sampai nanti jam 4 sore. Nah, teman Pro 2, untuk kali ini kita punya new on chart ya dari Louis Tomlinson nih, yang merupakan salah satu yang apa ya, singlenya enak banget dan kayaknya banyak suka gitu. Ada Sunflower, cila bunga matahari nggak tuh? Berasa kayak ingat Hamtaro nggak sih? Oke deh, untuk kamu penasaran, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia new on chart kali ini. Make 20.

Pro 2 barusan aja udah kamu dengerin ya, single dari Olivia Rodrigo dengan The Cure ya, yang udah naik satu peringkat. Dan memang happy banget dimana dia ngeluarin album gitu ya, lagunya enak-enak semua. Salah satunya yang satu ini, teman Pro 2 ya. Dan up next di posisi ke-18 kita punya Ariana dengan Hit That I Made You Love Me. Ini lagu ini kayaknya video klipnya dalam banget ya artinya, teman Pro 2. Alright, 17 teman Pro 2, up next nanti bakal ada single dari Alex Warren dengan Passengers. Dan 16 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, teman Pro 2. So, tanpa basa-basi, teman Pro 2, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17, dan juga 16.

Teman Pro 2 kita masih ada di Top 20 Manca untuk kali ini ya. Dan ya pasti Pildun juga udah selesai. Apakah sesuai dengan ekspektasi kamu, teman Pro 2? Jadi hopefully deh kalau misalnya gak sesuai sama ekspektasi kamu, semoga next time ini idola kamu bakal jadi juara, teman Pro 2 ya. Alright, so barusan aja udah kamu dengerin single dari Treasure ya, di posisi ke-15 dengan If I. Dan pastinya up next nanti bakal ada theme songnya dari Pildun ya. Ini Shakira barengan sama Burna Boy dengan Dai Dai. Tapi happy banget ya lihat Shakira kayaknya, walaupun di usia yang sudah mateng banget, tapi bener-bener energinya wow banget sih. Wah, ngefans banget kayaknya aku sama Shakira ya, teman Pro 2. Alright, up next 13 kita punya The Chainsmokers ya, barengan sama Ox dengan 5 past 3, teman Pro 2. Dan juga 12 ada Sabrina barengan sama Madonna with Bring Your Love yang udah naik satu peringkat. So you reset langsung aja di posisi ke-14, 13, dan juga 12.

102, kita masih ada di Top 20 Manca kali ini dan masih barengan sama aku ya. Dan for sure teman 102, have a great day aja untuk kamu yang lagi stay tune dan tetap hati-hati untuk kamu yang lagi di jalan ya di sore hari ini. Barusan aja udah kamu dengerin di posisi ke-11 ya, ada X Dinero Heroes dengan Voyager. Dan up next aku bakal hadirkan salah satu lagu yang kayaknya sih banyak banget yang suka sih. Hopefully seperti itu ya, karena gak tahu kenapa aku tergila-gila banget sama lagu yang satu ini. Dia rilis barengan sama Anima dengan Bad Angel, teman Pro 2. Up next, 9, kita punya single dari Lady Gaga barengan sama Doechii dengan Runway. Dan untuk kamu yang bulan lalu, iya gak sih? Atau berapa bulan yang lalu? Udah nonton The Devil's Work Prada yang kedua, apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? Atau merasa kayak ada yang kurang, teman Pro 2 ya? Sayang banget, aku masih belum nonton, jadi aku tidak bisa berkomentar. Cuma bisa tanya doang, teman Pro 2 ya? Alright, so up next teman Pro 2 di posisi ke-8, ada BTS dengan Swim yang udah naik satu peringkat. And here is it, langsung aja. Ini dia di posisi ke-10, 9, dan juga 8. Mix 10.

Terliput udah nemenin kamu teman Pro 2 di posisi ketujuh dengan Beat Yourself Up ya. Dan up next ada salah satu single yang kayaknya tuh romantis banget. Dan kayaknya sih siapapun yang dinyanyiin lagu ini sama pasangan tuh kayak meleleh gak sih teman Pro 2. Bruno Mars dengan Risk It All nanti yang bakal aku hadirin udah naik satu peringkat ya. Up next posisi kelima kita punya Somber dengan Homewrecker. Dan juga empat, we have Zara Larsson dengan Midnight Sun. Oke deh, langsung aja teman Pro 2. Ini dia di posisi ke-6, 5 dan juga 4. Mix 6.

Gak kerasa teman Pro 2, kita udah ada di posisi ketiga ya. Barusan aja udah kamu dengerin single dari Heart to Heart dengan Brut ya teman Pro 2. Gimana lagu ini seru banget, happy banget gitu ya. Kalau misalnya dengerin kayaknya sih, kalau aku suka denger pagi sama sore sih teman Pro 2 ya. Dan for sure di posisi kedua nanti aku bakal hadirkan single dari 21 Pilot ya dengan Breakfast. Dan kamu yang sempat kelewat belum dengerin Top 20 Manca dari jam 3 sore, aku bakal hadirin recapnya untuk kamu setelah posisi kedua. Jadi langsung aja teman Pro 2, sebelum kita ke jawarannya gitu ya, kita langsung bakal hadirin ini dia di posisi kedua dan juga recap untuk kali ini. Mix 2.

Setelah Pro 2, congratulations. Jawara kita adalah dari Niall Horan dengan Drive Safe. Wow, seru banget ya. Setelah kemarin Harry Styles, sekarang Niall Horan hadir ya. Jadi posisi pertama. Satu single yang harus keluar, So Sad, ada Harry Styles dengan Aperture yang udah bertahan sekitar 20 pekan untuk di chart kita, teman Pro 2. And for sure, thank you banget untuk kamu yang juga udah request lagu favorit kamu ya, lagu manca especially di Pro 2 Hitlist kali ini. Kali ini setiap hari untuk Sofa di jam 10 sampai 12 siang teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk tetap request lagu favorit kamu di acara tersebut ya. And for sure, kita ketemu lagi minggu depan di Top 5 Jazz Media. Thanks juga untuk beberapa label yang udah support pastinya. See you again next time teman Pro 2. Dan selamat menikmati tanggal tua kamu dan weekend kamu. See you again next time. Bye-bye.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser, lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo. Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
0: Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh. Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya tuh Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya, Panggilanmu. Wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh, iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: solid
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas. Sangat luas Mas ya ternyata kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya gitu.
1: Nah, kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Yeah.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru
0: gitu. Jadi warna baru. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapat. Lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentahnya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Bisa. Karena memang udah

0: ibadah haji kan.
1: Iya.
0: Bisa kapan aja kan.
1: Bisa kapan aja.
0: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia, ya kan itu kan wow banget. Artinya travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka dengar lagu ini, jadi terpanggil terus kan.
1: Benar ya? Benar.
0: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin, salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti. Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
1: Sehingga
0: banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana. Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
1: General ya berarti.
0: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
1: Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu. Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu, untuk dipadupadankan gitu?
0: Karena satu, basicnya ada minor. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument, ya, di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Kalau lagunya major, mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
1: Yang terbaru.
0: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
1: Diminis.
0: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
1: Mendebarkan.
0: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
1: Nah,
0: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan? Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Ngapir diminis itu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
0: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu. Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
1: Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
1: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger saya nangis mas.
1: Nangis.
2: Bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Nah itu artinya lagu ini penuh makna. Tambah lagi pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
1: Relate banget ya.
2: Iya sama kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
1: Kesana lagi bawaannya.
2: Luar biasa.
0: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah. Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi. Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya. Akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Gini ya. Apa yang kita perlu buat nanti bikin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya. Bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih. Pertama kali dengerin sampai nangis. Sampai nanya lagi berapa kali. Ini bener Bang Rio nih

0: jadi benar iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
1: Oh
2: ya, lu ngetek kan.
0: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
1: Oh iya, silakan silakan.
0: Ada magic Rio-nya di situ.
2: Enggak messy aja ya.
0: Enggak messy aja. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
2: Thank you. Ya, mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
0: Amin. Ya.
2: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya? Agar-agar.
1: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
0: Iya, betul.
2: Ya, beliau juga mualaf ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, jadi mualaf akhirnya dia juga ikut ingin support
0: gitu. Ya.
2: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
1: Dari agar-agar itu agar-agar, ya.
2: Ownernya langsung.
1: Iya,
2: langsung.
1: Oh iya iya iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali dengar lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
0: Iya.
1: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
0: yang pertama
1: orang
0: kali
1: tua dengar gitu mungkin.
0: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
1: orang
0: ya,
1: tua
0: kan? Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
1: Iya, minta, gitu, pendapat.
0: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang, "Ya, terus jalan aja. Ini bagus buat CR kamu." Yang kedua kakak saya nomor satu.
1: Oke.
0: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
1: Oke.
0: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
2: yang
0: di
2: mampu.
0: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang pertama ketiga kali. Sih ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu.
1: Modelnya ya.
0: Iya
1: modelnya. Oke.
0: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
1: Pertama kali ya.
0: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga.
1: Oh gitu.
0: Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
1: Langsung disebarluaskan tuh.
0: Iya, sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
1: Iya. Lewat apa? WA gitu atau?
0: Iya, lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu.
1: Disuruh nonton video klipnya juga.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
0: Puas sekali
1: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
0: Iya betul.
1: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
2: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
1: Betul.
2: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
0: Solawat.
2: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan.
1: Mantan ketua.
2: Yang suaranya aku cloning.
1: Betul.
2: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
1: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
2: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
1: Iya, betul.
2: Dan bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
1: Oh gitu. Jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
2: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
1: Betul.
2: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak. Satu masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
1: Oh, bisa.
2: Berarti ada unsur bisnis kan?
1: Iya, betul.
2: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
1: Oke, satu.
2: Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren. Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
1: Iya, betul.
2: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
1: Iya, betul.
2: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang okay ya kita tetap ini jadi time song.
1: Okay.
2: Nah nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
1: ya dengerin lagunya,
2: yeah. Kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
1: teringat setiap saat. Yeah. Oh.
2: Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
0: Iya, pesantren.
2: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
0: BKPRMI, Mas.
2: BKML, ya.
1: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Yeah. Termasuk juga.
2: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
1: Betul. Banyak sekali. Yeah.
2: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
1: Oh iya benar.
2: Satu.
1: Iya.
2: Kita pun nama Sari.
1: Kita pun nama Sari.
2: Lagu Opik. Iya. Okay. Tapi bisa dihitung jari kan.
1: Ada Talwi.
2: Iya. Yeah.
0: Masih jari. Selanjutnya Indra Rahadian.
1: Amin.
2: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
1: Okay.
2: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
1: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
2: iya.
1: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
2: Pemuda masjid.
1: Iya,
0: pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
2: Berapa banyak di Indonesia
0: pemuda? Banyak.
1: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
2: Mungkin.
1: Abis azan.
2: Tapi di organisasi.
1: Oh, di organisasi.
2: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
1: Bukan di toanya ya?
0: Bukan.
1: Panik juga kalau di toanya.
2: Panik juga begini, jangan.
0: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
1: Sahur, ya. Oke.
0: Okay. Jadi sebelum sahur, itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
2: Sesudah atau sebelum?
0: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
1: Bulan Ramadan.
0: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
1: Oh.
0: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
1: Wah, berkah Ramadan
0: berkah. Nah, betul.
1: Luar biasa.
0: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
1: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.2 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Yeah.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya. Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Romrio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa nada bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Oke.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga
0: berangkat. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nada Bumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga. Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, Bilal Indrajaya hipnotis penonton di BRI Jazz Gunung Bromo 2026. Penyanyi asal Jakarta Bilal Indrajaya ini sukses memukau ratusan penonton dalam penampilannya di hari pertama BRI Jazz Gunung Bromo 2026 yang digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo Sukapura Kabupaten Probolinggo pada hari Jumat 24 Juli 2026. Selama penampilannya, Bilal membawakan 10 lagu andalan yakni NPT, Dara Mustahil, Kaos Kaki Merah, Akhir Pekan Yang Hilang, Ruang Kecil Saujana, Kau Biar, dan ditutup dengan Niscaya. Usai tampil, Bilal mengaku menikmati pengalaman pertamanya tampil di BRI Jazz Gunung Bromo pada RRI Malang, dan ia mengatakan siap kembali apabila mendapat kesempatan tampil pada penyelenggaraan tahun depan. Bilal mengatakan kalau diberi kesempatan lagi, ia ingin datang dengan konsep yang lebih baik dan memungkinkan berkolaborasi dengan musisi-musisi lainnya. BRI Jazz Gunung Bromo 2026 hari pertama juga menghadirkan penampilan Plutato featuring Caitlin, Batavia Collective, Ring of Fire Project bersama Sri Hanuraga, serta ditutup oleh Isyana Sarasvati yang membawakan sejumlah lagu hitsnya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, SD Islam Al-Azhar 11 Surabaya Barat menggelar kegiatan demo ekstrakurikuler pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai upaya mengenalkan berbagai pilihan kegiatan pengembangan minat dan juga bakat kepada seluruh peserta didik. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut diikuti oleh seluruh siswa dengan pendampingan guru dan para pembina ekstrakurikuler. Dalam sambutannya, Hanifah Yunita menegaskan bahwa kegiatan demo ekstrakurikuler menjadi sarana penting bagi siswa untuk menemukan potensi diri sejak dini. Menurut Hanifah, pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui aktivitas yang mampu mengembangkan karakter dan keterampilan peserta didik. Berbagai pilihan ekstrakurikuler ditawarkan kepada siswa dari beragam bidang, mulai dari akademik, olahraga, seni, teknologi, bahasa, hingga keagamaan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, kamu ditemenin oleh Bagas yang akan menemani kamu di sore hari ini, teman Pro 2, di jam 5 ini, teman Pro 2. Karena tadi kita udah mengikuti berbagai macam acara, teman Pro 2, dari musikpreneur, terus ada International Top 20, terus ada Indonesia Top 20, teman Pro 2 ya. Ini menandakan bahwa hari ini adalah weekend, teman Pro 2 ya, karena memang hari ini Sabtu dan ini waktunya buat kamu yang berlibur itu beristirahat atau ya quality time bersama orang-orang tercinta gitu, teman Pro 2. Dan tentu saja kamu ditemenin oleh Bagas di sore ceria kali ini. Dan tentu saja teman Pro 2, selain aku akan menghadirkan berbagai lagu-lagu yang enak ya teman Pro 2 di sore hari ini, aku juga akan memberikan berbagai informasi. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2, di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ya, ini ada informasi di sore hari ini. Karena memang teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin sinema yang ada di Indonesia ini udah semakin maju banget teman Pro 2. Contohnya kalau kita ngomongin film animasi, ini memang ada gebrakan ya semenjak dirilisnya Jumbo teman Pro 2. Dan kalau kita ngobrolin Jumbo itu pasti tidak lepas dari rumah produksinya ya, yakni Viscinema teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2 dari cnnindonesia.com ya, ternyata ini Viscinema ini mulai menyiapkan banyak project animasi dan ternyata ada sequel Jumbo teman Pro 2. Apakah ini akan menjadi beneran teman Pro 2? Nah, sequel Jumbo ini menjadi salah satu proyek yang sedang disiapkan ya dari rumah produksi Viscinema dalam beberapa waktu mendatang, teman Pro 2. Rencana ini juga diungkapkan oleh Angga Dwi Masa Songko selaku pendiri Viscinema, teman Pro 2. Dan katanya Viscinema ini disebut sedang mempersiapkan 5 film untuk dirilis pada 2027. Wow, apa aja nih teman Pro 2 ya. Dan di samping perilisan tersebut, ternyata ini juga mengembangkan lini produksi animasi yang berlanjut hingga 2030 teman Pro 2. Wow, keren banget teman Pro 2. Sangat sudah visioner gitu ya, kalau kita ngomongin soal ininya, apa namanya, rumah produksinya gitu. Dan rencana tersebut mencakup film animasi aksi komedi superhero yang dijadwalkan untuk 2028 teman Pro 2, dan sequel dari Nusa serta Jumbo 2 setelah pendahulunya menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Kita tunggu aja teman Pro 2, apakah benar ya ini Jumbo akan ada sequelnya teman Pro 2. Dan aku juga mau ngingetin teman Pro 2 bahwa nanti di jam 17.30 akan berkumandang azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya teman Pro 2.

0: nasib gue wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awakmu iki.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah,

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 ya di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini Teman Pro 2 di sore hari ini ya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib Teman Pro 2 buat kamu yang menjalankan. Dan tentu saja aku juga akan memberikan kamu informasi, dan kali ini datang dari dunia film Teman Pro 2, khususnya itu adalah dari aktor Johnny Depp nih Teman Pro 2 ya. Karena memang aktor Johnny Depp ini ya, ini baru aja rilis nih trailer filmnya Teman Pro 2, yakni Ebenezer, yang ternyata nih Teman Pro 2 ini adalah film yang menjadi proyek utama Hollywood pertama dari Johnny Depp Teman Pro 2 sejak tahun 2022 nih Teman Pro 2. Keren. Udah agak lumayan lama Teman Pro 2 ya. Dan Ebenezer ini disutradarai oleh T. West ya, dan menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karya Charles Dickens Teman Pro 2, yakni A Christmas Carol. Dan dalam film tersebut ternyata Depp ini memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal Teman Pro 2. Nah, ketika trailer itu udah dirilis gitu Teman Pro 2 ya, ini memperlihatkan Scrooge yang dihantui oleh roh-roh Natal menyeramkan sepanjang musim liburan, dan ia dibaksa untuk menghadapi kenyataan pahit mengenai masa lalunya Teman Pro 2. Dan dalam beberapa adegan nih ternyata ini Ebenezer Scrooge ini juga terlihat menyebarkan kebenciannya di dalam jalanan bersalju gitu ya, dengan melempar bola salju kepada orang-orang. Dan di akhir trailer ternyata Johnny Depp ini sebagai Scrooge mengucapkan kalimat senang bisa kembali Teman Pro 2. Nah, sebelumnya Johnny Depp ini kehilangan perannya sebagai karakter Grindelwald dalam film Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore, dan peran tersebut kemudian digantikan oleh Mads Mikkelsen Teman Pro 2. Setelah itu Depp ini tampil dalam sejumlah film internasional seperti Minamata dan juga Jeanne Duberry, dan ia juga menyutradarai film independen yakni Modi 30 Days on the Wing of Madness Teman Pro 2. Dan kini karir Johnny Depp kembali lagi berkembang Teman Pro 2 melalui Ebenezer dan film aksi thriller produksi Lionsgate berjudul Day Drinker. Dan selain Johnny Depp Teman Pro 2, ternyata film ini juga dibintangi oleh Andrea Riseborough, Tremal Tillman, Ian McKellen, Rupert Green, dan juga Daisy Ridley Teman Pro 2. Untuk penayangannya Teman Pro 2 ya, film Ebenezer ini ternyata dijadwalkan tahun ini Teman Pro 2, tapi di bulan November, tepatnya di tanggal 13 2026. Jadi buat kamu fansnya dari Johnny Depp, ini bisa jadi tontonan yang kamu tunggu Teman Pro 2 ya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman berdua masih bersama Bagas di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa teman Pro 2, untuk jam-jam segini gitu ya, kita akan mendengarkan musik dari aktif teman Pro 2. Dan untuk program akselerasi kreatif musik kali ini teman Pro 2, ini mempertemukan band metalcore yakni Killa the Pia teman Pro 2 dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar ini bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas teman Pro 2. Dan kolaborasi tersebut siap diwujudkan teman Pro 2 lewat perilisan video klip hitam melalui kanal YouTube Killa the Pia Official yang dijadwalkan memang sudah beredar teman Pro 2 ya. Lagu hitam milik Killa the Pia ini merupakan ciptaan Kill the Pia yang diaransemen lagi teman Pro 2 dengan tambahan irama Rapai Pase. Oke deh, langsung aja kita dengerin teman Pro 2 Killa the Pia dengan hitam.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Mudah saja teman Pro 2 ya, lagu yang baru aja kita dengerin teman Pro 2 ini adalah lagunya dari Sheryl on 7, tapi di sini dinyanyikan oleh Cindy Harvest Hino teman Pro 2 ya. Judulnya Mudah Aja, sama teman Pro 2 kalau kita tuh namuin event-event di Malang itu pasti Mudah Aja teman Pro 2 karena banyak banget ya. Salah satunya ini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin suka kesenian kayak gitu ya, kayak seni lukis ataupun kayak instalasi seni kayak gini, teman Pro 2 ternyata ini di ada event yang bernama Mini Art Malang teman Pro 2, dan ini ada sebanyak 220 seniman. Ini tuh memamerkan ratusan karya seni ya dalam pameran Mini Art Malang atau MAM #7 teman Pro 2. Ini terbaik. Buat yang mungkin tanya di mana sih kalau kita mau nonton kayak gitu atau mau lihat Mini Art Malang itu di mana? Nah, ini teman Pro 2 ini ternyata digelar di Malang Creative Center atau MCC ya. Dan untuk informasi ini dilansir dari Amazing Malang teman Pro 2. Mini Art Malang ini mengusung tema akar ya, dan pameran ini mengajak pengunjung untuk memahami berbagai makna tentang asal-usul identitas, keluarga, tradisi, budaya, hingga kritik sosial melalui beragam karya seni tahun 2022 ya. Dan untuk pameran yang memasuki tahun ke-7 ini menghadirkan karya dari berbagai pendekatan ya, mulai dari realis, ada abstrak, ada ekspresionis, hingga konseptual teman Pro 2. Selain Yona Utama yang diisi 171 seniman teman Pro 2, ternyata terdapat juga ya sejumlah Yona khusus nih yang menampilkan karya perupa muda, pavilion daerah, pameran tugas akhir, hingga pameran tunggal teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin di akhir Juli ini butuh kegiatan gitu teman Pro 2, kamu bisa mengunjungi Mini Art Malang di Malang Creative Center, karena acara ini atau pameran ini masih bisa dikunjungi teman Pro 2 ya hingga 30 Juli 2026 di MCC teman Pro 2. Gimana nih, gak usah nunggu lama-lama teman Pro 2, buat kamu yang jiwa seninya udah meronta-ronta langsung aja ke MCC gitu ya, karena masih sampai 30 Juli gitu.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak baunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Teman berdua, gak kerasa udah mau jam 7 aja dan ini waktunya Bagas untuk pamit dulu teman berdua dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Bagas dari tadi sore teman berdua ya, di sore ceria kali ini. Tapi jangan kemana-mana teman berdua ya, karena nanti di jam 7 sampai di jam 8 ya, kita akan ada acara musik live chat teman berdua ya. Kita akan bergabung ke RRI Jember teman Pro 2 di acara musik live chat berjaringan Kornel 10 Jawa Timur teman Pro 2. Dan untuk di jaga malam teman Pro 2, tenang aja, nanti kamu akan ditemenin Fakih untuk malam minggu kamu teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini dan Bagas pamit. Bye bye teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Manchester United bidik kemenangan perdana pramusim kontra Rosenborg. Informasi kedua, Gubernur Pramono bentuk tim investigasi konstruksi gedung sekolah di Jakarta. Informasi ketiga, hari kedua JFC suguhkan parade budaya Waci dan artware karnival. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Manchester United memburu kemenangan pertama tepatnya pada pramusim ketika menghadapi Rosenborg BK di Stadion Lerkendal Jumat 24 Juli 2026. Kekalahan dari West Ham pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick jelang yang dimulainya musim 2026-2027. Pada uji coba sebelumnya, Manchester United kalah dengan skor 0-1 dari Wrexham di Finlandia. Gol tunggal dari Sam Smith juga tepatnya pada babak pertama memastikan kemenangan klub divisi kedua Liga Inggris. Informasi kedua, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi untuk mengecek pembangunan gedung sekolah di Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah masalah ditemukan tepatnya pada bangunan sekolah. Ia mengatakan sebelumnya pembangunan sekolah sepenuhnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Kedepan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan atau Pertanahan maksud kami, serta Dinas Bina Marga akan ikut mengawasi proses pembangunan.

Informasi ketiga, kemeriahan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua, tepatnya pada Sabtu hari ini 25 Juli 2026. Ada dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI dan Artwell Carnival. Tepatnya WACI menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Dan selain itu, teman Pro 2 Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan juga mengatakan seluruh rangkaian acara tepatnya pada JFC 2026 mengusung tema Health, Humanity, Art and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita. Teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali ada aku Vita Karina yang tentunya bakal kembali hadir untuk menemani kamu di malam minggu kali ini. Malam minggunya barengan sama Pro 2 RRI Jember aja ya. Karena di malam hari ini tentunya ada salah satu program acara yang seru, program Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, yang kali ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Dan kali ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama musisi muda yang ada di kota Jember. Mereka ini adalah grup musik muda berbakat yang siap untuk berbagi cerita tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2 tentang karya-karya mereka. Langsung aja, ada Euphonia. Halo, selamat malam. Wow, ramai sekali ya, ada total 5 orang teman Pro 2. Kalau mungkin teman Pro 2 udah stay gitu ya dari Instagram, sudah cek-cek juga Instagramnya Pro 2 Jember, memang personilnya ada 6 orang. Yeah. Tapi yang hadir 5 orang. Mereka adalah Ais, ada Yukto, ada Arya, ada Anteng, ada Altaf. Mungkin halo, bisa diperkenalkan satu-satu. Perkenalan dulu satu-satu dan juga menyapa untuk teman Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Kesibukannya apa, nama panjangnya siapa, akrabnya dipanggil siapa? Silakan.
1: Halo semuanya. Mulai dari saya, perkenalkan saya Ais, saya di Euphonia ini sebagai vokalis. Dan kesibukan saya, karena saya seorang pelajar, jadi saya sibuk belajar dan latihan juga, latihan band ini.
0: Oke, jadi belajar dan juga latihan band. Kemudian sebelahnya, gak usah digeser mic-nya, kayaknya harus kayak mendekat dengan mic. Oke, ada siapa nih?
2: Halo, halo, nama saya Yukto Sanfi, biasanya juga dikenal, sering dipanggil Yukto.
0: Yukto, ini kayak nama anak-anak Jepang ya. Kira anak Jepang, tapi memang looknya memang kayak anak Jepang. Waduh. Oke, Yukto, Yukto masih kelas berapa?
2: Ya remaja, ya paling SMA.
0: Oh, masih SMA. SMA kelas?
2: 1.
0: Kelas 1. Yang lain rata-rata kelas berapa?
2: Di kelas ya 11 lah.
0: Okay. 11 12. Sama kelas
2: 1.
0: Atau kelas 10 ya? Iya enggak sih? Aduh, udah lama nih soalnya kan. Kelihatan dong yang paling senior siapa. Kemudian lanjut lagi sebelah Yukto ada siapa nih?
3: Halo teman-teman Pro 2 FM. Perkenalkan saya Arya Satya Senjaya, biasanya dipanggil Arya.
0: Arya. Bukan Arya Saloka, bukan.
3: Beda.
0: Oke, okay, kemudian?
4: Hai, aku Anteng Septriani. Aku sering dipanggil Anteng.
0: Anteng. Anteng berarti kalau di Jawa itu artinya ini ya, sangat diam. Tapi diam gak kira-kira nih Anteng nih?
5: Enggak, drummernya.
0: Oke. Kemudian sebelah Anteng siapa?
6: Halo, nama saya Altaf, bisa Altaf Gaisan, bisa dipanggil Altaf.
0: Altaf kelas berapa?
6: Kelas 11.
0: Ya tadi kan udah disebutin. Ada kelas 11, kelas 12, ada kelas 10. Yang kelas 12 siapa?
7: Saya.
0: Wow, yes. Yang paling senior. Aku gak bilang yang paling tua loh, yang paling senior. Oke, okay. Nah ini kan kalau teman Pro 2 mungkin stay tune malam hari ini kan juga mengikuti nih, oh ada Euphonia. Mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan kenapa namanya Euphonia. Kan kayak kita itu dengernya tuh UFO gitu ya, UFO. Tapi kan bukan soal UFO gitu ya. Atau mungkin ada terinspirasi dari UFO awalnya atau bagaimana? Silakan.
6: Jadi tuh ya awalnya nama band kita tuh bukan Euphonia.
0: Apa namanya?
6: Sebelumnya tuh Thunder.
0: Thunder.
6: Nah, berhubung waktu manggung terus hujan terus, jadi mungkin membawa sial ya apa gitu namanya.
0: Jadi, kemudian ganti.
6: Berdiskusi lah kita sama manajemen sama anak-anak.
0: Udah kayak orang zaman dulu ya, sakit dikit langsung ganti nama. terus.
6: Nah, terus kepikiran lagu kita kok nuansanya agak sedikit kayak
3: positif,
6: aneh tapi enak gitu. Jadi kayaknya cocok nih di nama Euphonia.
0: Kenapa bilangnya aneh tapi enak? Kan lagu sendiri.
6: tapi enak.
0: Iya. Jadi memang akhirnya digantilah Euphonia.
6: Euphonia.
0: Apa yang menjadi inspirasi dari munculnya sebuah nama Euphonia? Karena kan pasti ada sebabnya tuh, kenapa milih Euphonia? Awalnya dari idenya siapa aja?
6: Dari
3: ide semua.
6: Semuanya
0: enggak semua. Siapa yang pencetus pertama?
6: Yukto sih.
0: Yukto. Keren loh kamu. Kenapa tiba-tiba Euphonia semuanya langsung deal? Apa yang terbesit waktu itu? Yukto kok milihnya Euphonia?
2: Soalnya kan lagi cari nama itu ya.
0: Mungkin lebih dekat sama mic.
2: Aku kayak pernah dengar tuh kata Euphonia. Ya mirip-mirip utopia lah.
0: Oh, ya. Kamu dengarnya dari mana waktu itu?
2: Aku dengar
0: di salah satu media kah?
2: Iya, media.
0: Lagi
2: scroll Google apa gitu buat nyari referensi lama update. Tiba-tiba ketemu nih Euphonia. Loh, kok
6: cocok ya?
0: Cocok.
2: Bagus.
0: Artinya apa emang?
6: Euphonia.
0: Ayo, artinya apa?
3: Kebersamaan dari, kalau nggak salah, gitu, pokoknya bahagia.
6: Iya, bahagia kebersamaan.
0: Oh gitu. Jadi biar kalian tuh terus bersama-sama gitu ya. Oke, jadi memang kurang lebihnya Euphonia ini adalah nama yang unik, tapi juga punya arti, punya makna gitu ya. Biar nantinya tetap kalian itu bisa bersama terus gitu. Nah, ada nggak sih kayak genre musik yang memang jadi salah satu khasnya dari Euphonia? Genrenya apa?
6: Genrenya ya pop rock.
0: Nah, pop rock bukan popok loh.
6: Wah, sedikit seleo ini ya.
0: Iya, seleo. Pop rock. Kenapa milih pop rock?
6: Karena
0: apa, emang karena kalian ini ada yang apa ya, memang ada genre rocknya gitu.
6: Nah, kemudian ya, sama kayak dari ada popnya suaranya juga.
0: Oh.
6: Jadi awalnya kan kita melaju ke rock, kok kurang enak, kurang santai gitu ya, kok gak cocok, cobalah ke pop rock, duh kok enak, nah gitu, jadi cocok aja, jadi kita semua gitu.
0: Mungkin bisa di-spill, siapa nih yang genrenya biasanya ngebawain pop, siapa yang biasanya ngebawain rock, ada gak?
6: Kalau pop ini si Ais.
0: Ais, oke, Yukto?
2: Rock,
0: buat rock. Rock banget. Anaknya pendiam tapi rocker banget itu. Oke, kemudian?
3: Kalau saya lebih
0: Arya?
3: ke pop.
0: Oke, kemudian kalau Anteng?
4: Ke pop.
0: Pop. Kalau Altaf?
6: Rock, agak metal-metalan dikit.
0: Wow. Keren banget ya. Padahal mereka ini kelihatannya kayak bukan rocker sejati, tapi padahal rocker sejati gitu ya. Oke, teman Pro 2. Jadi tadi mereka udah perkenalan gitu ya, dan bahkan juga sudah menjelaskan Euphonia awalnya itu seperti apa, kenapa pemilihan namanya itu Euphonia. Bahkan juga sudah dijelaskan ya bahwa memang genre mereka adalah pop rock. Oke. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 lebih dalam lagi dengan Euphonia, dengan mereka-mereka ini yang tentunya udah semangat banget ya mau berkenalan buat kamu semuanya teman Pro 2. Bagaimana sepak terjang, wede. Bagaimana jam terbang mereka? Kemudian sejauh ini seperti apa yang sudah dijalankan oleh tim ataupun proses kreatifnya mungkin ya, atau bahkan dari para personil dari Euphonia. Nanti kita ngobrol lanjut lagi ya teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Jember.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Prodo FM Sekar Wilnus 10 Jawa Timur.
3: Teman Prodo Vita Karina masih menemani kamu. Tentunya malam hari ini aku gak sendiri di musik live chat berjaringan Sekar Wilnus Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Barengan sama Euphonia malam hari ini, teman Pro 2, menarik sekali kalau kita sudah tahu cerita awal perjalanan dari Euphonia. Setelah tadi ya kita mendengarkan di sesi yang pertama, teman Pro 2, bahwa ada asal mula kenapa tiba-tiba namanya Euphonia. Karena ya itu tadi, karena sering hujan. Sering hujan, alhasil gak bisa manggung.
6: Gak bisa manggung, sulit.
3: Betul banget. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi nih, selain tadi Altaf yang sudah bercerita, mungkin bisa ditambahkan proses kreatif dari penggarapan sebuah lagu. Tapi mungkin bisa di-spill dulu, lagu yang sudah diciptakan ini judulnya apa, dan sekarang yang sudah mulai proses untuk pembuatan lagu kira-kira udah berjalan berapa? Silakan.
7: Buat yang sudah rilis ini ya, ada satu namanya Mona Lisa. Tapi kalau yang masih diproses itu ada dua.
3: Apa aja itu?
7: Satunya itu Melangkah Bersama, sama satunya ini masih di ini apa dah? Masih dibuat.
3: Masih dibuat. Progress. Oh, masih progres. Oke. Jadi memang tidak serta-merta ini ya, tiba-tiba dibuat begitu saja, tapi memang ada proses yang begitu panjang gitu. Bahkan juga karena memang ada banyak sekali kepala gitu ya, banyak sekali ide, bahkan juga harus disatukan. Ide dari satu orang, kemudian juga ditambah lagi dengan satu orang, harus disatukan. Oke, siapa yang paling sering banget menulis lirik di karya-karya? Ada gak sih yang jagonya?
6: Nih, berdua nih.
3: Siapa? Sama. Ais?
6: Ais sama Yukto.
3: Yukto.
6: Ais anteng, Yukto. Nah itu.
3: Oh, Ais anteng, Yukto. Berarti nggak dua, tiga.
6: Tiga.
3: Oke, okay, mungkin aku mau tanya satu-satu. Ais, kenapa kamu sering banget atau nulis sebuah lirik lagu? Apa yang mendasari kamu tuh banyak ide seputar lagu?
8: Kadang tuh
3: deket sama Mik.
8: Kalau di jalan itu kadang-kadang kepikiran aja gitu kata-kata kayak wah ini cocok nih kayaknya kalau misalnya dipakai di lagu ini. Terus setelah itu kayak apa ya, sering ke inspirasi gitu aja
3: pas waktu jalan. Di jalan
8: kayak ngeliat orang misalnya berduaan gitu, aku kayak mikir ini kayak
3: bagus nih buat lirik lagu.
8: Iya iya gitu. Terus juga kadang-kadang lihat film gitu, itu terinspirasi juga sih.
3: Oke. Okay. Karena biasanya kan ada orang yang bisa menciptakan lagu ketika lagi sedih, ya kan? Kayak misal lagi galau, itu tiba-tiba ada aja gitu dan enggak jauh-jauh tentang asmara biasanya asmara. Seperti itu. Tapi ternyata seorang Ais ini bisa menciptakan sebuah lagu dari apa yang dilihat, dari kegiatan sehari-hari, dari kehidupan. Oke, kalau Yukto, kebanyakan kamu nulis sebuah lagu, lirik lagu itu pas apa?
7: Ya, kalau buat saya itu agak berbeda lah.
3: Apa itu bedanya?
7: Kalau Ais kan kayak di perjalanan apa gitu baru mikir. Kalau buat saya ini kayak sekali latihan disuruh mikir ini langsung buka mindset saya.
3: Oh iya.
7: Oh, buka kemana-mana.
3: Widih.
7: Makanya bisa mikirin sampai namanya Mona Lisa gitu.
2: Yang buat judul dia.
3: Berarti memang ini ya, dia itu punya ide-ide yang banyak, tinggal tentuin aja gitu ya. Momen apa nih yang memang pas banget gitu, tiba-tiba momen itu membawa ide yang cemerlang gitu tiba-tiba ya Yukto ya. Jadi kamu itu di semua kondisi bisa aja ide itu muncul.
7: Iya. Sekarang lagi mikirin
3: apa? Oh sekarang pun bisa jadi lagu.
7: Iya bisa.
3: Wih. Atau memang kamu

0: Oh, pas waktu bahagia. Bahagia. Berarti lagu-lagunya juga kebanyakan bahagia.
1: Ya, kebanyakan bahagia.
0: Kebanyakan begitu. Oke. Nah, itu biasanya kan juga jadi inspirasi juga ya, ketika kita lagi ngapain tiba-tiba ada ide muncul, ya udah jadi sebuah lagu. Nah, kemudian kalau kita mungkin melihat lagi dari lagu-lagu yang sudah diciptakan, ada Melangkah Bersama, ada Mona Lisa, satunya lagi apa tadi?
1: Belum ada judulnya, Mas.
0: Oh, belum ada judulnya, tapi kurang lebih ceritanya tentang apa? Secara keseluruhan.
1: Kalau secara keseluruhan ya. Tentang ketuhanan.
0: Berarti ini ya religius.
1: Religius. Yeah.
0: Oke, okay. Apa Yukto mungkin mau ditambahin?
2: Ini kan maksudnya ya. Jadi ada yang Islam, ada yang non-Is. Jadi kekuatan religinya itu tambah kuat lagi.
0: Oke. Jadi menghargai perbedaan juga ya. Toleransi itu juga ada, keren. Generasi muda zaman sekarang mengeluarkan sebuah karya yang memang meskipun itu religius tapi tidak satu agama aja,
1: satu agama
0: tapi juga
1: beberapa.
0: Iya, betul. Menghargai perbedaan, kemudian juga toleransi salah satunya. Nah, kemudian itu tadi kan sudah dibocorkan bahwa memang ada satu karya yang masih belum ketemu judulnya apa, tapi semoga nanti segera ketemu judulnya ya, dari mungkin ketika Yukto lagi sedih mungkin, lagi merenung mungkin ya, atau mungkin lagi mikirin cicilan, oh gak ada cicilan,
1: cicilan
0: ya,
1: masih kecil.
0: Nah, kemudian ada juga karyanya judulnya adalah Mona Lisa. Kenapa tiba-tiba terbesit, oh Mona Lisa, judulnya keren nih, emang isinya apa?
3: Dulu itu kayak kita sempat ada lomba karya gitu kan.
0: Oke.
3: Terus juga disuruh gitu sama manajemen dan musik ini buat lagu karya gitu. Nah, kita buatnya itu bareng-bareng di tempat latihan.
0: Oke.
3: Terus kayak kita satu-satu ini ngasih tahu kata-kata gitu. Nah, si Yukto ini tiba-tiba kepikiran Mona Lisa aja gitu. Terus makanya ada lagu Mona Lisa itu gara-gara Yukto ngasih kata-kata Mona Lisa itu.
0: Emang isinya apa? Maknanya apa dari
1: lagu? Jadi ada suatu lirik gini. Seperti senyuman Mona Lisa. Jadi, gitu.
0: Indahnya senyum Mona Lisa,
1: ya,
0: kayak
1: seperti
0: gitu.
1: Itu.
0: Jadi penggambarannya seperti itu. Gimana Yukto?
2: Kayak Mona Lisa ini kan senyumnya terkenal, berharga banget. Jadi kayak hampir semua kepositifan itu dari Mona Lisa ini. Makanya mirip-mirip sama lagunya.
0: Jadi itu ya yang ada dalam sebuah makna karya Mona Lisa. Judulnya Mona Lisa lagunya. Yang nanti bakal dinyanyikan sama mereka ya, teman Pro 2, nanti di sesi ketiga ataupun segmentasi ketiga. Kemudian ada juga karyanya Melangkah Bersama.
1: Melangkah Bersama.
0: Itu apa? Apa soal asmara atau soal persahabatan atau apa?
1: Persahabatan.
0: Persahabatan. Bisa diceritain itu relate dengan ceritanya siapa awalnya?
1: Kita semua sih.
0: Jadi tentang kalian.
1: Iya, tentang kita.
0: Kenapa tiba-tiba ada ide bikin judul Melangkah Bersama dan isinya pun juga soal persahabatan?
1: Spill dikit-dikit aja ya.
0: Boleh. Banyak juga enggak apa-apa. Gimana Altaf?
1: Nah, jadi Melangkah Bersama ini tercipta karena kita sempat kayak diremehkan gitu. Oleh beberapa orang lah.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita tuh membuktikan kalau kita tuh
2: kita kuat,
1: nggak peduli apa kata orang gitu ya.
4: Kita sama. solidaritas
1: gitu.
0: Betul. Kemudian ada lagi yang ditambahkan?
1: Nah, terus kita tuh mau nyalurkan emosi kita kemana, bingung juga. Jadi kita membuat lagu itulah. Melangkah Bersama.
0: Jadi daripada disalurkan di hal-hal negatif, lebih baik sebuah karya aja. Jadi sebuah karya yang memang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke. Kemudian juga tadi udah dijelasin juga ya beberapa pesan ataupun makna dari setiap lagunya. Tapi dari kalian ada gak sih yang punya arah dari genre musiknya? Ais itu suka siapa penyanyi, kenapa suka genre lagu itu? Mungkin bisa nih di-spill satu-satu. Karena kan kalian kan dari pop, dari rock ya kan? Mungkin ada kiblatnya sendiri. Silakan. Ais dulu mungkin.
3: Saya suka pop ya, karena
0: lebih dekat sama mic.
3: Lebih apa ya? Dengerin ayah saya suka dengerin lagu kan, jadi ya udah saya kebawa.

0: aja suka pop juga,
1: okay.
0: Terus juga suka rock gegara. Ya kita ketemu terus setelah itu kita buat band, jadi ya udah.
1: Oh.
0: Kita
1: jadi ayah kita. Ya kalau kamu ya. Jadi ayah juga musisi, penyanyi.
0: Dia suka lagu aja sih.
1: Suka lagu. Jadi tiap hari dengerin musik. Eh kok ternyata kamu juga suka gitu. Siapa penyanyi yang paling kamu suka?
0: Penyanyi yang paling saya suka Mahalini.
1: Mahalini, pasti tahu. Mahalini itu ini ya, lagunya itu emang banyak lagu yang galau, relate juga dan nyentuh banget di hati gitu. Mungkin teman Prodo ada juga yang sama dengan aku, Vita. Lagunya sama ternyata kayak Ai, suka banget dengan lagu-lagu Mahalini. Kalau Yukto?
2: Saya kan rock ya. Sebenarnya rock ini indie rock, lagu orang barat. Saya ambil itu gara-gara aku lihat lagunya ini maknanya mendalami banget sama liriknya nyambung sama maknanya.
1: Oke, kemudian?
2: Ya, karena kayak lagunya kan harus nyambung sama temanya. Jadinya ya kayak tak tunjukin bahwa jadi bisa nebak ini Mona Lisa ini temanya apa.
1: Siapa tuh yang paling kamu banggakan, penyanyi yang benar-benar bisa kamu contoh ataupun menginspirasi banget? Siapa ya, Pak?
2: Kalau penyanyi saya ya enggak terlalu tahu banyak soalnya saya mainnya instrumen ya. Tapi saya suka ini Dewa 19.
1: Dewa 19. Apa? Yang judulnya apa?
2: Paling bagus saya paling suka saya ini ya. Apa dah? Mencintaimu dan dia.
1: Oh, Dewa 19 banget ini ya. Oke, kemudian kalau Arya, Arya.
3: Kalau
1: sukanya
3: saya,
1: gimana?
3: Kalau saya itu sukanya ada di genre pop dan rock lah. Kalau di pop, saya sukanya tuh dari musik-musik barat. Nah, biasanya musik-musik barat yang saya ambil tuh genrenya pop dan EDM gitu.
1: Siapa penyanyinya?
3: Kalau penyanyi mungkin Crash Adams, Chainsmokers masih banyak.
1: Oke, oh Chainsmokers, keren. Chainsmokers juga lagunya oke banget ya.
3: Enak banget.
1: Oke, kemudian yang enggak ada suaranya nih, mana nih? Anteng beneran anteng ya dari tadi. Takutnya nanti ketiduran ya. Oke, kalau anteng?
0: Kalau aku genrenya pop.
1: Pop. Terus?
0: Karena kayak menurut
1: menurut pandangan kamu
0: ya, saya lebih cocok ke pop.
1: Cocoknya di pop karena apa? Kamu menyesuaikan dengan suara kamu yang lembut mungkin atau apa? Karena kan pop banyak ya, ada pop yang ngebeat ya kan, ada yang mellow, ada yang tengah-tengah gitu ya. Kamu yang apa?
0: Tengah-tengah.
1: Setengah-setengah dia. Oke, lagunya biasanya suka dengan lagu karyanya penyanyi siapa kalau Indonesia?
0: Kalau Indonesia sih nggak ada.
1: Kalau manca paling banyak berarti kalau anteng.
0: Kalau aku sih suka Lana Del Rey.
1: Lana Del Rey. Yang judulnya apa tuh salah satunya? Masih inget nggak?
0: Video Games.
1: Itu yang paling kamu suka banget.
0: Ya, terus ada lagi yang In Beautiful.
1: Oke. Ada sih itu ya, tapi aku kayaknya sedikit lupa liriknya. Pokoknya ada lah ya. Oke, cuma dua itu? Ada ya. Lagi?
0: Sebenarnya semua suka.
1: Semua suka.
0: Lana Del Rey, tapi dua itu.
1: Oke, dua yang paling sering banget didengerin. Nah, kemudian kalau Altaf?
4: Kalau aku musisi luar sih. Jadi aku musisi di luar. Kayak RATM sama Dream Theater.
1: Itu adalah lagu kesukaan kamu ya. Sering banget didengerin.
4: Bukan band.
1: Oh band ya, band. Oh iya. Bandnya maksudnya. Band yang paling sering banget kamu dengerin. Ataupun lagu-lagunya, karya-karyanya sering banget kamu dengerin. Oke, kebanyakan memang mancanegara ya. Atau sebagian tadi udah disebutin, kayak Yukto, Dewa 19, kemudian juga Ais Mahalini. Karena memang ya sama-sama bagus semua sih, karena punya kualitasnya masing-masing. Nah kemudian kalau berbicara soal manggung, pasti kalian kan juga sudah punya pengalaman manggung di beberapa tempat. Ada gak sih kalian itu sejauh ini kan kalian masih muda, tapi kalian itu karyanya udah ada, kemudian juga sejauh ini juga sudah manggung di beberapa tempat juga ya?
2: Banyak.
1: Nah, banyak ya. Di luar kota pernah?
2: Luar kota.
1: Ada yang paling jauh?
4: Paling jauh di mana?
2: Sukowono ya.
1: Sukowono masih di wilayah kota Jember,
4: ya,
1: aja.
4: Jember aja.
1: Tapi ada nggak sih yang kayak berkesan banget, ada momen lucu atau mungkin ada yang benar-benar bikin kalian wow, ini kok kayaknya gini ya gitu, ada nggak?
4: Kalau itu sih waktu tampil pas perpisahannya.
1: Perpisahannya apa?
4: SMP itu sih.
1: Oh, masih pas waktu SMP, SMP kalian. Oh, kalian ini ada yang satu SMP atau bagaimana?
4: Kebanyakan satu SMP lah.
1: Oke. Kemudian kalian tampil. Mm-mm. Apa momen berkesannya bagi Euphonia pada saat itu?
4: Kalau bagi kami sih ya, kesedihannya dapat. Jadi lagu yang dibawain juga sedih, kita juga sedih. Terus
0: senang, kita juga
4: senang juga. Melepas emosi lah di situ. Jadi bukan sekedar manggung doang.
1: Itu pas waktu perpisahan ya berarti?
4: Iya, waktu perpisahan.
1: Oke. Jadi pada saat itu ada momen yang berkesan ketika perpisahan, manggung di situ, iya, di SMP gitu ya. Oke, dan kalau kita tahu ya teman Pro 2, perjalanan seorang musisi muda itu pasti juga gak mudah ya, namanya juga masih muda, kadang juga masih labil juga emosinya. Anak-anak juga kadang kan ada yang bentrok jadwalnya atau bahkan sekolahnya, latihannya. Ada gak sih dari kalian yang tetap harus benar-benar bisa nge-manage waktu, menjaga kekompakan? Cara kalian untuk bisa menjaga kekompakan itu seperti apa? Kalau dari Altaf sendiri?
4: Kalau dari aku sih ya kita diskusi dulu lah, mau latihannya hari apa, mau kita bisa rapat meeting gitu hari apa. Nah terus ya harus ngerti satu sama lain juga.
1: Itu kunci ya, untuk menjaga kekompakan. Ada lagi yang mau menambahkan kunci dari menjaga kekompakan?
4: Mungkin Ais
1: ada nggak? Ais mungkin. Ais ini ceria sekali.
4: Ceria.
1: Ya. Kalau Ais apa?
0: Kayak sering komunikasi sih di grup gitu. Kayak nanti kalau misalnya latihan, kita bawa lagu ini gitu-gitu.
4: Jadi disiapin sebelum datang.
1: Disiapin. Ya. Oke. Jadi memang komunikasi itu penting banget ya. Jadi nggak boleh yang tiba-tiba waktunya latihan, tiba-tiba tanpa kabar
4: hilang.
1: Oh, jangan. Oke, ini nanti kan di sesi yang ketiga kan kita bakal dengerin nih teman Pro 2 mereka bernyanyi. Tapi sebelum ke sesi ketiga atau segmentasi ketiga, aku mau kasih question buat kalian ya.
4: Apa
1: ada
4: tuh?
1: Quiz buat apa kalian. Tuh? Yang pertama, teh atau kopi?
4: Teh.
1: Teh juga loh, ada kafeinnya loh. Tapi kamu lebih suka yang lebih strong.
4: Lebih bold gitu.
1: Oke. Kalau teh, pemilih teh, kenapa kamu? Kamu cowok kan biasanya kebanyakan sukanya kopi. Kenapa Yukto?
2: Enggak. Saya lebih suka yang sendirian, tenang gitu.
1: Dia lebih suka menenangkan.
2: Jadi biasanya kebiasaan pagi itu ya, jalan pagi duduk di depan minum teh, mikirin lagu apa gitu,
1: lagu apa?
2: Buat lagu.
1: Nggak sambil baca koran, nggak ya?
2: Menikmati alam.
1: Menikmati alam. Kalau baca koran kan itu mungkin orang-orang yang old udah ya, kalau kalian kan masih young, masih muda gitu, pasti ya itu tadi mungkin mikirin karya gitu. Nah kemudian kalau siapa tadi namanya, bentar, Arya.
4: Arya.
1: Arya bukan Saloka. Kalau Arya sendiri, kenapa kamu milih teh? Padahal kan cowok.
3: Ya, kalau menurut saya itu lebih suka yang rasa manis daripada pahit.
4: Oh, teh manis. Oh, teh manis.
1: Ada kopi. Tapi kopi ada yang manis. Sekarang kan ada kopi susu, ya kan?
3: Ya, benar. Saya tuh gak suka baunya kopi aja gitu.
1: Gak suka.
3: Ya, benar.
1: Padahal kopi itu harum loh. Iya gak sih? Tapi buat pecinta kopi.
3: Pecinta kopi, beda banget.
1: Oke, kemudian pertanyaan kedua, siapa yang paling usil di Euphonia?
4: Aduh, siapa ya?
1: Sama ya.
4: Unjuk ya bareng-bareng ya.
1: Satu, dua, tiga.
4: Aku nih.
1: Dia nunjuk orang padahal dia sendiri. Kenapa? Ini nih yang milih ya, yang milih Altaf. Kenapa kalian milih Altaf? Voting terbanyak kan Altaf. Kenapa? Satu aja.
0: Ngeselin dia, banget sih.
5: Ya, dia ngeselin banget.
1: Masa
5: ngeselinnya
1: gimana?
5: Kadang bikin orang nangis.
1: Oh iya. Oh. Altaf ya, keterlaluan ya Altaf.
5: Parah banget.
1: Dibikin nangisnya gimana? Maksudnya apakah ada barang yang tiba-tiba disembunyiin sampai kalian bingung cari atau apa?
2: Ini kan masalah serius, misalnya kayak lagi rapat gitu ya. Ini apa gitu ya, Altaf? Saya bilang ini buat main-main apa gitu loh. Jadi antengnya ini bikin anteng gak anteng gitu.
4: Keluar tuh kata-katanya.
1: Padahal anteng loh dari tadi. Oh, jadinya gak anteng gitu. Gara-gara si Altaf ini. Altaf jahil ya ternyata ya. Oke, yang terakhir deh. Aku pengen tahu jawaban kalian. Satu kata yang menggambarkan euphonia. Ais dulu. Satu, dua,
0: bersamaan.
1: Tiga.
0: Kebersamaan.
1: Kebersamaan ya. Yuk tuh. Satu, dua, tiga. Tetap ya, habis, cepet.
4: Ayo mikir. Katanya pemikir hebat.
1: Ayo.
2: Kebersamaan juga sih ya.
1: Enggak boleh sama, enggak boleh sama.
2: Memahami satu sama lain.
1: Oke, bisa memahami satu sama lain. Kalau Arya?
3: Saling happy semua.
1: Happy semua. Ayo happy semua dong wajahnya. Yuk tuh kayak banyak pikiran ya. Apalagi mikir karya ini. Enggak ya. Oke, anteng.
0: Bareng-bareng.
1: Kebersamaan.
4: Beda dong.
1: Beda dong, harus beda dong. Ayo, kamu lagi diuji nih sekarang. Apa? Waktu habis, Altaf.
4: Kompak.
1: Oke. Semoga ya dari kata-kata tadi bisa direalisasikan. Euphonia tetap bisa bertahan sampai lama dan juga ada karya-karya selanjutnya. Oke, kemudian satu lagi deh. Kalau diberi kesempatan tampil di satu panggung impian, panggung mana yang pengen kalian bisa tampil? Di mana? Arya mungkin? Arya udah acungkan tangan nih. Siapa? Yuto.
2: Kalau buat saya itu ya di luar kota gitu. Sekalian nyari pengalaman bareng-bareng.
1: Sekalian yang jauh gitu. Ya. Di mana?
3: Mungkin ya, di mall.
2: Luar kota di mana gitu? Situ Bondo tadi.
1: Oh, Situ Bondo jauh ya?
3: Surabaya.
1: Oke, jangan Situ Bondo kan sebelah aja. Di mana gitu?
4: Jauh,
1: di luar pulau mungkin? Kejauhan ya? Kejauhan. Jangan ya. Nanti orang tua ngomel lagi.
4: Ya. Demi ke apa? Melaju bersama gitu. Meningkat bareng.
1: Betul. Jadi demi meningkat bersama gitu, dan demi karirnya ya, karir bermusik. Oke deh teman Pro 2, sesuai dengan janji mereka sendiri ya, mereka yang udah janji tadi, nanti di segmentasi ketiga bakal aku tagih untuk nyanyi. Tapi nanti dulu deh teman Pro 2, biar kamu penasaran ya. Aku bakal kasih jeda dulu. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria Berjaringan ataupun di Music Live Chat ya. Tapi masih dirangkaian program acara Seri Ceria. Stay tune terus.

Teman Pro 2, ini waktunya Fakih nemenin kalian semuanya di malam minggu, Teman Pro 2. Yes, malam yang sangat dinanti-nantikan, malam yang dipuja-puja oleh para orang-orang yang mempunyai pasangan dan tidak LDR, Teman Pro 2. Tapi buat kamu yang LDR, mungkin ini adalah malam yang sangat menyakitkan, di mana kamu udah libur kuliah, libur kerja, libur sekolah, tapi kamu gak kemana-mana. Gak ada orang yang tersayang diajak keluar, tapi ya jangan cuma nganggep pacarnya doang yang tersayang, Teman Pro 2. Masih banyak orang-orang yang harus kamu sayang, ada sahabat-sahabat kamu, ada teman-teman kamu, ada siapa lagi ya? Mungkin ada Fakih juga yang akan menemani kamu, mungkin di jalan gak tahu pengen ngapain, Teman Pro 2, pengen nikmatin next ride, asik. Next call aja gitu ya, antara Bali, aku Bali, tiba-tiba Bali aja. Ini otak udah mau liburan aja, Teman Pro 2, padahal masih bekerja di malam hari ini gitu ya. Antara Batu dan juga Malang, pengennya tuh ya, pengen yang adem-adem. Terus kayak, kalau aku sih pengennya malam ini tuh kayak mobilan, dengerin RRI Pro 2 Malang, abis itu Teman Pro 2 sambil buka kaca. Kenapa buka kaca nih Faki? Karena memang akhir-akhir ini Malang tuh lagi adem-ademnya. Jadi kalau kamu pengen ngerasain vibes yang Malang sesungguhnya, yang Batu sesungguhnya, akhir-akhir ini cocok banget buat kamu semua ya, Teman Pro 2. Tapi ya harus inget juga ya, kesehatan harus diutamakan juga, Teman Pro 2. Kalau kamu nggak kuat ya udah, jangan memaksakan diri gitu, Teman Pro 2. Tetap menggunakan beberapa pakaian yang hangat dan juga multivitaminnya. Selama 1 jam ke depan, Teman Pro 2, nanti ada informasi-informasi lifestyle yang akan menemani kamu dan juga beberapa pilihan lagu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pro 2 di zaman sekarang olahraga bukan hanya sebatas olahraga gitu ya Tanah Pro 2, tapi sudah menjadi kebutuhan dan juga mungkin salah satu lifestyle yang healthy lifestyle gitu Tanah Pro 2 yang sangat digaungkan oleh masyarakat Indonesia khususnya para pemuda gitu Tanah Pro 2. Kalau kita lihat yang baru-baru ini Tanah Pro 2 beberapa tahun kebelakang olahraga padel ini mulai menjadi gaya baru gitu ya di masyarakat urban Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena emang sifatnya yang sangat inklusif Tanah Pro 2 dan juga sangat menyenangkan gitu ya. Dan tentunya padel menjadi mudah digandrungi Tanah Pro 2. Dilansir dari beberapa artikel Tanah Pro 2 di mana olahraga ini memiliki kombinasi antara tenis lapangan dan juga squash sebenarnya gitu ya. Bedanya padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang juga dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Jadi sebenarnya ini sangat mudah untuk dipelajari Tanah Pro 2. Namun perbedaannya dengan tenis sendiri padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup berukuran 10 kali 20 meter atau 6 kali 20 meter Tanah Pro 2 untuk permainan tunggal gitu ya. Lapangan ini sebenarnya dikelilingi tembok kaca seperti pada permainan squash yang menjadi bagian dari permainan karena bola dapat dipantulkan ke dinding gitu ya. Lapangan ini memang dikelilingin oleh beberapa seperti kaca ya Tanah Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat juga di jaring atau net setinggi 88 cm membentang di tengah lapangan untuk memisahkan kedua sisi pemainnya Tanah Pro 2. Raket padel pun tidak memiliki senar seperti raket tenis gitu ya. Bentuknya solid menyerupai bat tenis meja yang diperbesar dengan lubang-lubang kecil. Sementara itu bola yang digunakan sangat mirip dengan bola tenis Tanah Pro 2. Untuk sistem skornya sendiri yang digunakan ini juga menyerupai tenis yaitu 0-15-30 dan pemain dilarang membiarkan bola memantul 2 kali di area mereka sendiri. Kecerapatan, strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini Tanah Pro 2. Maupun ada sejarah ya Tanah Pro 2 ya dari olahraga padel sendiri. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu yang mungkin ini menjadi lagu kamu banget di malam hari ini Tanah Pro 2.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Sebenarnya dari sejarah padel sendiri, pertama kali dimainkan pada 1969 gitu ya, di Acapulco, Meksiko, oleh Enrique Corcuera tahun 1942. Terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis sebenarnya ya, makanya hampir sama gitu tahun 1942. Enrique juga kemudian menciptakan permainan unik yang ia coba sendiri di lapangan rumahnya, dan menamainya Padel Corcuera. Dan kemudian ia memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya tahun 1942. Alfonso, salah satu teman Enrique, juga melihat potensi dari olahraga ini tahun 1942, sehingga membawa ke Spanyol, dan di sana padel berkembang pesat gitu ya, dan menjadi salah satu olahraga paling populer. Popularitas ini juga meluas ke berbagai negara di Eropa dan juga Amerika Latin gitu ya, hingga pada 1991 Federation International de Padel atau FIP atau VIP tahun 1942 berdiri di Spanyol. Sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional tahun 1942. Sedangkan di Indonesia sendiri tahun 1942, perkembangan padel ini melalui proses adaptasi yang cukup panjang ya. Sejak pertama kali diperkenalkan, olahraga ini terus mengalami peningkatan dari segi teknik dan juga fasilitas hingga jumlah pemain. Sedangkan di Indonesia sendiri, padel dikenal sebagai salah satu olahraga gitu tahun 1942 yang modern. Berbagai klub dan fasilitas mulai dibuka di beberapa kota besar, sehingga klub-klub padel bermunculan menggelar turnamen latihan bersama hingga pelatihan teknik bermain padel sendiri tahun 1942.

sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

teman pro 2 ini ada Kesia Alvaro gitu ya, di tengah berada di fase sibuk dengan sejumlah proyek hiburan. Dan tentunya sang ayah ini ada Pasya Ungu gitu, teman pro 2 mengapresiasi perjalanan karir si putranya ini yang terus berkembang, sekaligus memberi pesan agar keseimbangan tetap terjaga, teman pro 2. Dalam kesempatan yang sama, Pasya juga menyampaikan gitu ya sejumlah nasihat untuk Kesia, mulai dari menjaga kondisi tubuh hingga tidak lupa memberi ruang istirahat di antara kesibukannya, teman pro 2. Dan di tengah jadwal yang padat, Pasya sebenarnya juga menyebut komunikasi dengan Kesia tetap lancar gitu ya. Menurutnya setiap ada rencana kerja baru ini, si putranya juga selalu menyampaikan terlebih dahulu gitu, mengabari teman pro 2. Dan Pasya juga menggambarkan pola komunikasi itu sebenarnya sebagai bentuk saling memberi kabar di tengah mobilitas pekerjaan. Dari situ pula ia kerap menyisipkan gitu ya pertanyaan ringan untuk memastikan kondisi anaknya tetap prima, teman pro 2. Dan selain mendorong profesionalitas, Pasya juga menegaskan pentingnya jeda gitu ya di antara proyek, dan tentunya yang meminta sang putranya juga tidak lupa menikmati hasil dari kerja kerasnya yang sudah dijalani, teman pro 2. Sebenarnya kalau kita lihat ini kedekatan gitu ya antara Pasya Ungu dan juga Kesia, dan ini juga menggambarkan bahwasannya meskipun ininya udah beda, ini ya jalannya udah beda-beda, karirnya udah beda, dan mungkin jadwalnya juga beda, ternyata komunikasi itu sangat penting, teman pro 2, untuk menjaga dari ini ya harmonisasi dalam sebuah hubungan. Ini ceritanya si anak dan juga bapaknya, teman pro 2. Mungkin ini bisa dicontoh ya buat kamu yang lagi LDR-an dengan kasih kamu ataupun dari orang tua kamu. Sebenarnya sesibuk apapun, kalau kita memprioritaskan seseorang, aku yakin kamu juga akan ada waktu untuk menyempatkan mengasih kabar minimal, teman pro 2.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Terpro 2 informasi selanjutnya ini ya, ternyata Danantara bersama dengan Badan Pengelolaan BUMN ini akan menggabungkan Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi maskapai milik negara. Terpro 2, dalam struktur baru ini Garuda Indonesia akan berperan sebagai holding maskapai BUMN Terpro 2, dan tentunya sementara Pelita Air sendiri menjadi bagian dari Garuda Group Terpro 2. Sebenarnya langkah ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi operasional gitu ya, seperti memperkuat jaringan penerbangan, mengoptimalkan armada dan juga rute Terpro 2, serta memperbesar daya saing industri penerbangan nasional di tingkat regional. Selain melakukan konsolidasi perusahaan, ya pun terlalu medok ya Terpro 2 ya, ini juga Danantara menyiapkan transformasi layanan Garuda Group, di mana Terpro 2 melalui integritas sistem pemesanan tiket, peningkatan fasilitas launch, perbaikan layanan kabin, peningkatan kualitas awak pesawat, serta layanan catering hingga program loyalitas pelanggan. Penggabungan Garuda Indonesia dari Pelita Air menjadi bagian dari rekruterinisasi gitu ya BUMN yang ditargetkan mampu menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, sehat dan kompetitif di pasar global tahun 2022.

0: tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: Teman terbaik.

berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

FM. Teman terbaik kamu. Out.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

memang teman pro 2 gitu ya, masyarakat Indonesia apalagi pemuda itu selalu memberikan gebrakan-gebrakan dan pastinya nih enggak ini ya teman pro 2, enggak kaleng-kaleng ketika berkolaborasi teman pro 2. Hal ini juga hadir dari band asal Bandung For Revenge teman pro 2. Ini juga resmi dipercaya mengisi original soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day teman pro 2. Sebenarnya pengumuman tersebut disampaikan gitu ya melalui media sosial dengan video teaser yang menampilkan logo For Revenge bergaya laba-laba mengkonfirmasi berbagai spekulasi penggemar setelah vokalis Bonix sebelumnya mengunggah kalimat I miss you every brand new day tahun 2022. Di Jepang, lagu tema film ini akan dibawakan oleh band Mrs. Grand Apple, dan sedangkan di Indonesia sendiri kolaborasi ini menjadi pencapaian penting bagi band ini gitu ya, yang telah bekerja sejak 2006 dan dikenal melalui lagu-lagu seperti Sarana dan Untuk Siapa tahun 2022. Sebenarnya kepercayaan untuk mengisi soundtrack salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia ini menjadi bukti gitu ya, semakin besar eksistensi musisi Indonesia di industri hiburan global, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi karya anak bangsa gitu ya, untuk menjangkau audiens internasional teman-teman.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop ilang.

Nggak kerasa aja tahun Pro 2 udah hampir jam 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Faki juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini ya. Tadi juga banyak sekali informasi-informasi dengan menarik yang aku udah sampaikan buat kamu semuanya. Dan mungkin buat kamu yang masih di jalan hari malam hari ini, tahun Pro 2 di hari Sabtu malam atau malam Minggu gitu ya, juga hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebutan tahun Pro 2. Apalagi malam Minggu tuh ramai banget, tahun Pro 2 bahaya banget gitu ya. Harus kita sama jaga bareng-bareng kesehatan dan keselamatan berkendara tahun Pro 2. Pagi harus pamit dulu untuk edisi malam hari ini tahun Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan ada pilihan lagu untuk menemani waktu istirahat kamu. Pagi pamit, sampai jumpa di hari berikutnya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.